0: menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
0: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
0: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kiai Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
12: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
13: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
3: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
15: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
16: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sliti akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Sliti juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
19: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
19: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI.
1: Mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama RRI Malino. Setelah tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, dan tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan dengarkan laporan langsung ya terkait dengan yang dimana akhir-akhir ini cuaca tidak bersahabat, kabut asam. Dan saat ini kita sudah bersama rekan reporter Widayat yang ada di lapangan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Widayat. Oke, kita coba. Halo, selamat pagi Widayat.
1: Iya, selamat pagi Muhammad Rian.
0: Ya, saat ini berada di mana posisi Widayat?
1: Saya saat ini berada di simpang 4 jembatan Kualita Kota dekat Polsek atau showroom kerajinan di simpang 4 jembatan Kualita Kota.
0: Baik, silakan laporannya Widayat di pagi hari ini.
1: Ya, baik, pendengar hari ini dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di simpang 4 jembatan Kualita Kota untuk mengikuti rangkaian pembagian masker dari TNI Kabupaten Malino bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino membagikan masker langsung kepada masyarakat yang melintasi atau yang sedang menunggu lampu hijau di simpang 4 lampu merah karena kondisi cuaca atau asap kabut sudah sampai atau turut berdampak di wilayah Kabupaten Malino. Dan jarak pandang juga walaupun masih antara 2 sampai 5 kilo, namun dianggap cukup mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat terutama dalam kasus ISPA atau inspeksi saluran pernapasan. Dan untuk beberapa sekolah saat ini juga sempat diliburkan selama 2 hari terhitung hari ini dan besok untuk tingkat sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan termasuk juga beberapa SMP yang ada di Kabupaten Malino. Dan untuk saat ini arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat masih tampak seperti biasa dan terlihat masih normal. Dan berikut kita akan coba menyapa langsung Ketua PMI Kabupaten Malino yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Malino. Iya. Kita akan mencari langsung kepala atau ketua PMI Kabupaten Malino yang juga Sekda Malino. Iya. Selamat pagi, Bapak. Ya.
2: Pagi. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini.
3: Iya, kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama tadi malam kita ada keluarkan edaran sehubungan dengan anak sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada tingkat SMP ke bawah. Yeah. Untuk 2 hari ini BDR. Yeah. Jadi BDR untuk teman-teman yang nanti diatur oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Yeah. Nah, BDR ini kita sambil evaluasi. Jika nanti memang kondisi udara, cuaca masih seperti ini, bahkan meningkat, melanjutkan. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari DWH, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Nah, hari ini kita punya stok masker sekitar 2.200 kotak. Jadi kita benar-benar di beberapa titik, mulai Tanjung Lapang sampai di daerah perkotaan, untuk bisa memberi edukasi kepada masyarakat kita. Itu dia.
2: Kegiatannya rencana berapa hari?
3: Kita lihat kalau memang stok kita cukup hari ini dan besok. Ya, kalau saya lihat kan edukasi ke masyarakat nih otomatis kesadarannya tinggi, nanti besok itu biasanya berkurang untuk pemakaian atau mungkin pengambilan dari masker ini. Harapan kita seperti itu.
2: Kalau melihat dari kondisi cuaca, apakah terus lagi atau seperti apa?
3: Ya, kalau info
4: informasi dari DLH kemarin, ada pergerakan udara dari Berau dan Tanjung Selor menuju daerah Malinau. Yang mungkin kita tahu sendiri, kondisi udara Tanjung Selor ini nomor 7. Ya, yang nomor 7 di kota yang mungkin termasuk parah. Nah, kita di Malinau ini dampak, kalau kita bisa lihat sekarang. Dan yang kedua, yang ketiga, informasi bahwa pesawat

0: terbaca.
1: Untuk dukungan dan lain apa yang menjadi doa terbesar begitu?
0: Yang pertama, tolong kita gunakan masker kalau berada di luar ruangan, ya. Kemudian kurangi kalau memang aktivitas kalau kurang perlu. Kemudian bagi masyarakat juga banyak minum air putih, ya. Karena itu salah satu upaya kita untuk mengurangi. Kemudian bagi pekebun, peladang, dalam rangka mungkin persiapan untuk lebih lihat, laporkan jika mungkin ada kegiatan berkebun dan peladang. Mungkin itu kalau, ya.
1: Hari pembukaan peladang di Malino, Pak. Karena kan Malino ini paling-paling aman, Pak. Tidak ada TKP dan tidak ada jebakan hutan.
0: Ya, sebenarnya kan kalau Malinau, dalam hal ini orang Malinau dan Dayak dan Melayu yang ada di Malinau ini kan sudah jauh sebelumnya cara beladang itu betul-betul memilih, ya, memilih beladang untuk memanfaatkan lahan kita. Untuk pembakaran itu kemarin sudah dijelaskan oleh Ketua Persatuan Dayak Kalimantan Utara, juga begitu juga Dayak Malinau, bagaimana tata cara membakar ladang, ya. Kita ada aturannya. Jadi kalau Malinau sampai saat ini sebenarnya saya sudah juga tanya kepada pihak berwenang bahwa di TKP itu hampir boleh dikatakan tidak ada. Walaupun ada, dia kecil, mungkin yang spotnya 2 hektar, 3 hektar seperti itu. Karena memang berladang yang dimaksud dengan izin yang lain itu sampai puluhan hektar itu tidak ada di Malinau. Biasanya itu skala besar cenderung kepada perkebunan atau badan usaha seperti itu.
1: Jadi kalau masyarakat lebih dari 3 hektar?
0: Tidak, biasanya kita tuh pun 3 hektar ke atas biasanya dipecah. Karena pengendalian api ini kan tidak bisa kita kendalikan dengan jumlah orang terbatas gitu, ya. Jadi paling 1 hektar, 2 hektar, paling seperti itu.
1: Boleh. Iya, kemarin terkait menang master, Pak. Jadi apa maksud itu dan filosofinya apa ya cara menangnya,
2: Pak? Ya, pendengar dari dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara langsung dengan sekretaris daerah yang juga ketua TNI Kabupaten Malinau terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu membagikan masker kepada masyarakat dalam upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Malinau terhadap dampak kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari lalu dan kemungkinan hingga terjadi di beberapa hari ke depan. Demikian laporan saya dari Jembatan Simpang 4 Lampu Merah, Jembatan Malinau Kota. Saya Widayat kembali ke studio bersama Muhammad Rian.
3: Baik, terima kasih Widayat atas laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar, telah kita dengarkan bersama ya terkait dengan waspada juga dengan kabut asap yang akhir-akhir ini melanda di Kabupaten Malinau, dan kita berharap semua berserang musibah ini segera berlalu, ya, dan aktivitas masyarakat juga bisa beraktivitas dengan nyaman. Dan untuk saat ini tetap harus waspada, dan bila keluar aktivitas rumah untuk menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih. Baik, mereka tetap bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

0: Pendengar dimana-mana Anda berada, masih bersama RRI Malinau di Banjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Sapa Kaltara mengukur kesejahteraan kita melewat desil. Berikut di ruang dengan Anda semua.
1: Mengalami kekeringan yang cukup parah, yaitu distrik Kota Waisai dan distrik

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara dengan tema mengukur kesejahteraan melalui desil yang akan dipandu oleh Setiadi Al-Aziz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Setiadi Al-Aziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan dengan mengukur kesejahteraan kita lewat desil. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, di studio Pro 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Kepala BPS Kota Tarakan, Bapak Umar Yadi. Selamat pagi nih Bang.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tentunya Bang ya?
1: Sehat.
0: Iya. Yang kedua ada perwakilan dari Dinas Sosial atau mewakili Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, ada Bang Algi Faris. Selamat pagi nih Bang Algi.
2: Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentu semangat terus nih Bang ya.
2: Semangat terus.
0: Iya. Yang terakhir ada dosen ekonomi Universitas Borneo Tarakan atau pengamat ekonomi kita dari Akademisi Universitas Borneo Tarakan, Bapak Dr. Margiono. Selamat pagi Pak Dokter.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat tentunya nih Pak Dokter ya.
3: Ah, sehat selalu.
0: Oke. Baik, dan pendengar, nantinya Anda dapat bergabung bersama kami bagi yang menyaksikan siaran langsung kita melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Langsung saja bisa memberikan tanggapan di kolom komentar yang tersedia, baik masukan ataupun informasi-informasi terkait topik kita pada pagi hari ini, mengukur kesejahteraan kita lewat desil. Atau bagi Anda yang mendengarkan melalui siaran radio RRI Tarakan, langsung saja dapat menghubungi di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845 Anda bisa memberikan tanggapan atau masukan nya secara langsung. Ya, langsung saja karena waktu kita sudah berlalu sekitar 10 menit ke depan. Saya ke BPS nih, kalau bicara soal desil-desil dan mengukur kesejahteraan ini, saya awali dari BPS Kota Tarakan ini, Bang Algi, maksudnya Pak Umar, banyak juga pertanyaan masyarakat yang kurang mengetahui apa itu desil. Untuk menjadi awal, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita secara umum, apa itu, apa sih maksud desil itu sendiri? Silakan Pak Umar.
1: Baik, sebelum jauh bicara desil, saya ingin menerangkan terlebih dahulu tugas dan fungsi BPS ya, berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi tugas pertama BPS itu adalah menetapkan sumber data.
0: Ya.
1: Jadi sumber data dari mana saja yang kemudian digabungkan dalam data tunggal sosial ekonomi, kemudian menerimanya dan sekaligus mengelolanya, kemudian menyusun DTSN yang akurat, terkini dan terintegrasi, kemudian mengelolanya, kemudian menyerahkan pemanfaatannya kepada 3 kementerian, pertama Menko PM, Bappenas dan kemudian Mensos, dan terakhir adalah melaporkannya. Kemudian perkembangannya terkait dengan data tunggal sosial ekonomi ini adalah bersumber dari 3 data. Data yang pertama adalah data Reksosek yang bersumber dari Bappenas, kemudian data DTKS dari Kementerian Sosial, dan terakhir adalah BP3KE dari BKKBN. Tiga data ini diramu menjadi satu dengan satu key variable, yaitu NIK yang berasal dari Dirjen Minduk. Karena kita semua dan semua data yang ada itu semua memiliki NIK, dan itulah melalui key variable tadi, NIK tadi, semua data itu dipanggil dijadikan menjadi satu. Dan kemudian tidak berhenti sampai situ, yang perlu juga diketahui masyarakat, terkait dengan data tunggal sosial ekonomi ini juga mengkolaborasikan dengan data-data terkait, diantaranya pelanggan atau ID PLN, kemudian selanjutnya terkait dengan BPJS ketenagakerjaan, kemudian selanjutnya ada juga data Samsat. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan salah satunya adalah data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sehingga bisa tergambar dari situ bahwa kolaborasi dari data ini menghasilkan berbagai hal. Kemudian di dalam menghasilkan data tersebut, di dalam proses updatingnya, BPS juga melibatkan 39 indikator, dari mulai indikator perumahan, sosial ekonomi, pendidikan, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan desil itu sendiri? Desil itu saya buat ilustrasi seperti ini. Misal kita ada 30 orang, sementara tersedia kamar ada 10. Maka dari situ tergambar bahwa masing-masing kamar, yang kebetulan kamar itu maksimal isinya 3, maka akan diisi oleh 3 orang. Begitu juga dengan desil. Karena penduduk Indonesia ada sekitar 290 juta jiwa, maka satu kamar dalam desil itu berisi sekitar 29 juta jiwa, dan jumlahnya sama. Jadi antara desil 1, desil 2 sampai desil 10 jumlah penduduknya sama. Oleh karenanya dari sinilah kemudian berbagai indikator yang dikumpulkan ya dari berbagai lembaga yang berjumlah tadi 39 itulah kemudian dilakukan perankingan untuk masuk mana penduduk ini, apakah masuk desil 1 sampai dengan desil 10. Di mana sebagai gambaran desil 1 adalah gambaran penduduk dengan karakteristik yang paling rendah. Kemudian desil 10 adalah karakteristik yang paling mapan dalam tanda kutip. Ini sebagai pengantar ya. Jadi nanti juga berkembang nanti bagaimana terkait dengan perkembangan DTSN-nya.
0: Iya,
1: saya kira itu dulu.
0: Iya. Tapi kalau ada tantangan nggak yang dihadapi BPS sendiri dalam mengumpulkan data-data untuk pemetaan desil ini?
1: Baik, berkaitan dengan pengumpulan data-data ini, karena ini merupakan gabungan dari berbagai lembaga, iya. Maka tentunya dari setiap lembaga-lembaga tersebut itu punya tantangan masing-masing. Contoh misalnya dari Kemensos itu kan dalam mengumpulkan datanya melibatkan petugas pendamping PKH ataupun petugas dari Kemensos sendiri. Kemudian dari BKKBN juga punya tantangan tersendiri. Demikian juga kalau Bappenas dalam hal ini memanfaatkan data yang bernama Registrasi Sosial Ekonomi Nasional atau Resources yang dibangun tahun 2022. Jadi tantangan di awal sebetulnya perbedaan dari pengumpulan dari masing-masing data ini. Karena tadi Resources itu dikumpulkan tahun 2022, sementara DTKS itu sekitar tahun 2024 ya terakhir. Dan kemudian terkait dengan BP3K itu sekitar tahun 2023. Jadi perbedaan data ini juga berpengaruh kepada kualitas dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Oleh karenanya langkah pemerintah adalah melakukan proses updating setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan itu data itu diupdate dengan memanfaatkan berbagai data dari berbagai kementerian dan juga lembaga, termasuk tadi PLN. Kan PLN juga sekarang ini sedang melakukan aktivitas yang namanya ground check PLN. Jadi mengawinkan antara pertama ID pelanggan dengan NIK orang yang tinggal di rumah yang bersangkutan. Sehingga dengan hal ini ya, akhirnya nanti semakin kaya terkait dengan isi dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Saya kira itu, Pak.
0: Ya. Kalau BPS melihat seberapa akurat data desil ini menangkap istilahnya masyarakat rentan yang hampir miskin sampai yang kaya gitu.
1: Baik, jika data itu ideal, ya, ini sangat powerful. Jadi kalau data ini ideal. Karena gini, sekali lagi, tiga data ini kan karakteristiknya beda-beda. Nah, tidak semuanya mengumpulkan 39 indikator yang ada. Oleh karenanya dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa ya, ini terus dilakukan perbaikan. Jadi oleh karenanya misalnya BPS melakukan kegiatan pendataan yang sifatnya masif, maka itu juga akan dilibatkan dalam pembaruan terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Demikian pula misalnya PLN melakukan berbagai perbaikan data, itu juga akan berdampak. Kemudian yang paling penting untuk difahami adalah ketika data ini nanti kelak setiap 3 bulan terjadi otomatisasi proses pengukuran lagi atau perankingan lagi. Contoh, ketika sebuah keluarga salah satu anggotanya diterima sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, itu juga akan secara otomatis mempengaruhi terkait dengan posisi yang bersangkutan, karena di sana ada anggota keluarga yang punya pendapatan yang dalam tanda kutip dipandang mapan. Demikian juga ketika di dalam BPJS Ketenagakerjaan seseorang diterima pekerjaan dengan salary yang cukup tinggi, maka itu juga akan berpengaruh. Jadi bayangkan, tanpa kita melakukan updating saja, itu otomatis akan dilakukan update per 3 bulan. Sehingga posisi kita mungkin hari ini ada di posisi desil 5, tapi bisa jadi besok akan berada di desil 7 dan seterusnya, dan itu dilakukan setiap 3 bulan.
0: 3 bulan ya.
1: Dan oleh karenanya oleh pemerintah itu menyediakan kanal seandainya misal merasa dirinya tidak cocok dengan desil yang ada, maka dipersilahkan untuk melakukan sanggah dan juga perbaikan data terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini.
0: Oke, baik. Saya ke Dinas Sosial nih, Bang Algi, melihat topik kita pada pagi hari ini mengukur kesejahteraan kita lewat desil ini. Dari pemerintah Kota Tarakan sendiri sudah menangkap hal itu atau memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di lapangan kalau melihat data desil kita?
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini izin saya mewakili kepala dinas karena memang berhalangan ya, ada beberapa agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan dan harus hadir di sana. Dan saya ingin menyampaikan update informasi terbaru, Dinas Sosial kedatangan banyak keluhan masyarakat ya, di mana bantuan-bantuan sosial mereka itu lepas daripada keluarga mereka. Beberapa di antaranya anak sekolah kehilangan PIP-nya, kemudian dari BPJS pusat itu hilang, PKH, BPNT, karena memang kalau kita perhatikan fungsi dari DTSN ini kan ada tiga. Yang pertama adalah penyaluran bantuan. Kalau tadi Pak Umar sampaikan dari BPS ada data, tiga data yang disatukan jadi DTSN ini. Nah, harapannya memang dengan ada DTSN ini bantuan pemerintah itu tepat sasaran kan begitu.
0: Ya.
2: Mulai dari PLN sebelum ada DTSN mengacu ke DTKS, cuman dengan adanya DTSN ini kan terpusat. Kedua, dengan adanya DTSN ini gunanya adalah untuk merencanakan program. Mereka-mereka yang sebelumnya sudah ada program, kemudian ada program yang tidak didapat, itu bisa menjadi inovasi ya bagi pemerintah daerah pusat untuk membuat perencanaan program. Yang ketiga adalah untuk evaluasi program itu sendiri. Nah, kalau dilihat selama ini ada orang yang layak menerima kemudian tidak masuk, atau yang sudah tidak lagi layak kemudian masih masuk, itu kan bisa dikeluarkan. Nah, itulah fungsi daripada DTSN. Nah, cuman pertanyaannya bermuara seperti abang tadi sampaikan, seberapa akurasi data ini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, kita evaluasi bersama pimpinan bahwasanya warga-warga yang kemudian keluar dari program, begitu kita datangi ke rumahnya, realnya begitu ya, memang mereka masih layak. Nah, artinya di sini dapat kami simpulkan sementara waktu, kalau DTSN itu diibaratkan pimpinan kami waktu itu, dia neropong kemiskinan itu dari sana tuh, dari Jakarta sana tuh. Nah, sedangkan yang di pelosok-pelosok gang-gang sempit kecil ya, yang tinggal di atap rumbia segala macam, itu tidak terlihat atau tidak terjangkau. Sehingga yang terjadi di dalam data DTSN ini adalah yang tadinya sebenarnya masih layak menerima, ya kan, kemudian dia terkeluar. Terus yang tadinya sudah mampu masih ada di situ tuh, belum keluar.
0: Belum keluar.
2: Nah, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh BPS, terus adakan perbaikan-perbaikan karena memang tidak ada yang ideal ya dalam posisi hari ini. Kemudian kalau kita perhatikan di pemerintah kota sendiri itu ada perwali tentang indikator kemiskinan yang tahun lalu itu terbit ya, dan hari ini kita mendapatkan masukan dari BPKP karena sudah terbitnya peraturan DTSN ini harus disesuaikan. Nah, kalau saya perhatikan dari perwali indikator kemiskinan yang sudah ada dikaitkan dengan variabel tadi ada 36 ya untuk DTSN, memang ada poin atau variabel yang didetailin lagi tuh oleh DTSN ya. Misalkan berkaitan dengan sumber penghasilan. Nah, itu dirinci lagi. Kemudian aset seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi momentum karena BPKP meminta kami Dinas Sosial untuk mereview, melakukan revisi. Mungkin dalam waktu dekat ini Pak Umar kita akan undang juga minta masukan cara ngitung statistiknya. Kalau kami lakukan oleh pemerintah kota melalui perwali itu sederhana. Misalkan ada 29 indikator tuh. Misalkan atap rumah itu bisa dari seng, bisa dari asbes, bisa dari genteng ya, bisa dari atap rumbia begitu dan seterusnya. Diperingkatin tuh yang mana yang paling kemudian tidak mampu. 1 2 3 4. Terus dari 29 itu dirinci tadi di total. Ya. Begitu di total kita peringkat lagi tuh secara manual nih. Kalau ini kan DTSN secara statistik ya.
0: Statistik ya.
2: Nah, kalau kami perwali ini masih manual dalam konteks kita rankingan 3 tuh. Mana yang tidak layak, mana yang masih layak, dan mana yang sangat kemudian diproteskan mendapatkan bantuan.
0: Ya.
2: Nah, jadi Bang, efek daripada DTSN kemudian terbit 3 per 3 bulan, itu menyebabkan dinamika penerima bansos itu naik turun Bang.
0: Naik turun ya.
2: Nah, sehingga perubahan. Sementara pimpinan dan kami di Dinas Sosial itu mengambil kebijakan seperti ini. Di DTSN dia terkeluar nih program BPJS misalnya, tapi setelah kita cek masih layak. Kan yang menerima bantuan itu desil 1 sampai 5, sedangkan dia kenapa keluar terbaca di DTSN desil 6.
0: Masuk desil 6.
2: Artinya kan keluar dari program bansos. Kita cek ke lapangan ternyata masih layak menerima. Sehingga untuk mengcover yang contohnya seperti tadi adalah mengcovernya dengan BPJS PBI daerah Tarakan. Sambil berproses yang bersangkutan diusulkan kepada operator CNG kelurahan untuk diturunkan desil. Kenapa? Karena semua program bansos akan mengacu kepada DTS. Akan ada temuan nanti oleh BPK ya. Inspektorat kalau kenapa ini BPJS PBI pakai APBD di cover dia sedangkan desilnya di atas 5. Nah, makanya kalau kita tunggu desil, ya kan?
0: Ya.
2: Baru kemudian dia di cover BPJS PBI, oh, ini jadi masalah. Orang sudah sekarat mau masuk rumah sakit pengen akses BPJS PBI.
0: Ya.
2: Kemudian dia harus turun desil dulu. Nah, inilah syukurnya kita sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage, artinya ketika hari itu tidak masalah di NIK-nya, kemudian dia usulkan BPJS PBI, hari itu juga langsung aktif. Bayangkan kalau kita hanya menunggu turun desil dulu.
0: Ya.
2: Kan mengacu pada DTSN. Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator sinyalnya turunkan desilnya. Seperti itu, Bang.
0: Ya. Berarti, tapi faktanya banyak yang loncat desil begitu.
2: Maksudnya loncat gimana, Bang?
0: Artinya perubahan desilnya cukup signifikan.
2: Yang tadinya 1 sampai 5
0: di lapangannya
2: yang tadi desil 1 sampai 5 dapat bansos. Ya kan? Kemudian masih layak kita survei. Terkeluar dia melalui DTSN ini tadi.
0: Ya, naik dia.
2: Nah,
0: naik
2: itu desa. Kan yang tahu hanya BPS melalui statistiknya kan. Ya, Nah, ketika ditanya kenapa Pak program kami terkeluar, ya. Kami hanya bisa jawab ada kemungkinan seperti Pak Umar tadi bilang, kita cek apakah ada anggota keluarganya yang terima di perusahaan ya, kemudian di TNI Polri dan seterusnya. Nah, sehingga secara pasti Dinas Sosial hanya bisa menyampaikan perkiraan saja ya. Sebab-sebab kenapa bisa jadi orang itu bisa terkeluar daripada DTSN itu sendiri, Bang.
0: Oke, oke. Baik, saya ke Pak Dr. Margiono nih. Cukup menarik nih Pak Dokter, semakin kita kupas bicara di sini semakin menemukan banyak hal. Dan juga netizen cukup aktif nih di medsos, banyak yang menyampaikan bahwa mereka tiba-tiba loncat desil padahal pekerjaan masih tetap sama ya. Begitu. Nah, ini pandangan dari akademisi seperti apa nih, Bang? Apakah sesuai tema kita sudah menyentuh harapan bahwa mengukur kesejahteraan lewat desil ini adalah bagian yang ideal atau bagaimana nih pandangannya?
4: Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya mulai dulu dari tugas atau tujuan kita bernegara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau kita bicara melindungi, maka yang miskin dilindungi, yang kaya juga dilindungi. Kenapa? Untuk melindungi yang miskin dan untuk melindungi yang kaya juga sebagian dari tugas konstitusi, karena orang fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Visinya seperti itu. Nah, kemudian untuk menjalankan fungsinya itu, negara memiliki fungsi yaitu disebut fungsi fiskal. Nah, salah satu fungsi fiskal itu adalah bagaimana pemerintah itu melakukan fungsi redistribusi. Jadi fungsi redistribusi itu adalah bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya yang ada di negara itu adalah dikelola oleh negara, kemudian diambil juga dari orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang miskin melalui apakah itu APBD kalau di pemerintah kota, kalau itu di provinsi APBD provinsi, kalau di negara adalah juga APBN. Nah, untuk memastikan bahwa fungsi redistribusi itu mencapai yaitu adil dan merata, maka pemerintah memiliki instrumen, dalam hal ini adalah BPS, untuk membantu pemerintah di dalam menjamin redistribusinya itu berjalan dengan adil dan efisien. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk menjalan adil dan efisien itu, maka dibagilah, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Umar tadi, ada hampir 10 desil, dari desil 1 sampai desil 10, maka itu kalau kita klasifikasi gampangnya begini, yang sangat-sangat miskin, sangat miskin, miskin, agak miskin, kan gitu ya, hampir miskin, kemudian menjadi masyarakat menengah, kebaru naik begitu. Jadi, ini klasifikasinya seperti itu. Jadi, kalau dia klasifikasinya adalah sejak dari sangat-sangat miskin sampai sangat-sangat kaya, maka siapakah yang harus membantu yang hampir miskin sampai sangat-sangat miskin, ya yang di atas tadi. Maka berlakulah dalam hal ini yaitu sistem, dalam hal ini adalah pajak progresif. Pajak progresif itu maksudnya begini, yang kaya membayar pajak, yang miskin dibantu. Tetapi bagi mereka yang ada posisinya tengah itu adalah tidak membayar pajak juga tidak dibantu. Nah, dalam posisi seperti ini, maka saya ingin menyatakan bahwa mengapa terjadi pergerakan desil 1 ke desil 2 atau desil 10 turun menjadi 9, 9 menjadi naik 10. Jadi kenapa? Karena sebenarnya banyak seringkali kita melihat masyarakat itu miskin atau kaya itu hanya berbasis kepada pendapatan yang diterima. Padahal tidak begitu. Basis dari pendapatan itu kalau kita dalam ekonomi itu adalah bukan pendapatan yang diterima, tetapi adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, disposable income itu rumusnya, kalau tadi jelaskan pendapatan seseorang ditambah dengan subsidi yang ia terima dengan dikurangi pajak. Jadi artinya pendapatan yang diterima tadi, kalau misalnya Pak Umar dan Mas dari
0: Algi Fari.
4: Jadi yang dari sosial tadi adalah yang tidak hanya berbasis pendapatan, bisa juga berbasis subsidi. Nah, subsidi itu berbagai bermacam sektor. Bisa misalnya raskin pemerintah itu pendapatan, beasiswa anaknya itu pendapatan, misalnya bantuan dari Basnas itu juga pendapatan, misalnya lagi semua yang ia terima yang dengan tidak melakukan aktivitas itu adalah transfer atau tunjangan dalam hal ini. Nah, itu kan berarti akan menambah pendapatan. Jadi artinya kalau misalnya katakanlah sistem satu data tadi terbaca, maka dari manakah orang menerima, misalnya maaf saya itu kadang-kadang di pajak itu dideteksi, oh dapat honor dari sini, daerah honor dari sini, kan itu kan semuanya terdeteksi. Nah, kalau ia terdeteksi, maka dalam posisi tahun itu atau bulan itu berarti pendapatan saya mengalami perubahan. Nah, ini saya cukup salut dengan BPS, ternyata diupdate setiap 3 bulan. Karena kalau misalnya seorang artis banyak job, karena pasti akan tertera di situ, kan gitu. Seorang seniman dapat job akan tertera di situ. Jadi dia akan ketahuan kalau makin banyak jobnya, mestinya makin tinggi pajaknya, bergerak juga dieselnya, kan begitu. Jadi ini jadi memang sangat sangat menarik sekali, dan kayaknya sekarang masih dalam tahap kita katakanlah mencapai pensempurnaan. Jadi artinya belum sempurna tapi mencapai kesempurnaan, sehingga nanti kalau ia mencapai kesempurnaan, maka yang terjadi adalah akan terjadi keadilan dan efisiensi. Kenapa? Karena tidak boleh juga kita menjaga efisiensi ekonomi, karena ya nyatanya untuk membiayai pembangunan itu juga memiliki membutuhkan pendanaan, dan pendanaan itu bersumber dari pajak, kira-kira seperti itu. Jadi karena itu maka menurut saya adalah ada juga alasan makro yang juga harus kita perhatikan. Barangkali saya lanjutkan sedikit. Kalau berdasarkan kacamata ekonomi, ketika pendapatan seseorang itu naik, maka pajaknya mestinya naik. Nah, tetapi ini gejala makronya tidak seperti itu. Persis di Kaltara, tadi saya di luar sudah saya sampaikan ke Pak Umar. Kaltara itu memiliki PDRB 150 triliun. Kalau pajaknya 10 triliun saja, maka uang yang bergerak di Kaltara yang dari APBN APBD itu 15 triliun. Faktanya sampai hari ini pemerintah itu tadi pemerintah dalam hal ini Kanwil Perbendaharaan itu hanya mampu menyerap 1,1 triliun. Kan agak adil. Artinya bagaimana? Karena kalau saya dengan 1,1 triliun sementara sampai dengan realisasi bulan Juli kemarin itu APBN yang sudah digelontorkan itu 5,3 triliun. Jadi artinya apa? Ada persoalan bahwa struktur PDB kita itu belum pro terhadap pembiayaan pembangunan. Kenapa? Karena pembiayaan pembangunan apakah misalnya nasional itu pajak kita itu juga hanya sekitar 76% dari totalnya. Kali kalau sekarang PDB kita itu kan 23 ribu triliun. Kalau 23 ribu triliun berarti kalau anggap katakanlah 10% kan kurang lebih kita menerimanya itu 230 triliunan kan gitu untuk menopang APBN. Nah, yang terjadi adalah kalau itu kita bahasakan tadi adalah tax ratio kita itu lebih rendah dibandingkan potensi pendapatan kita. Nah, karena potensi pendapatan kita ini berarti ke satu sisi kalau itu tidak dibenahi maka subsidi akan tetap besar. Kenapa? Golongan miskin atau golongan orang yang merasa miskin tetap menjadi besar, maka kewajiban pemerintah sebagaimana saya sebutkan tadi adalah tetap besar. Sementara sumber-sumber pendapatan pemerintah dari pajak tetap katakanlah tidak akan naik. Nah, dan kalau seperti itu maka yang terjadi adalah keberlanjutan fiskal atau fiskal sustainability kita itu akan mengalami juga persoalan. Kenapa? Karena bahasanya begini, kalau saya agak panjangkan sedikit. Misalnya katakanlah kalau seseorang memiliki motor 2, terus seseorang juga memiliki HP 2. Motor 2 ini kan memiliki jalan aspal. Jalan aspal itu kan membutuhkan pembangunan jalan, belanja modal. Belum itu lagi, semakin banyak orang punya motor maka membutuhkan rambu-rambu banyak, juga uang lagi. Semakin banyak motor, semakin banyak kemacetan, kita membutuhkan polisi untuk mengatur. Polisi juga kita angkat untuk dibayar lagi. Nah, jadi artinya apa? Memang logikanya ketika PDRB kita naik 150 triliun tadi atau katakanlah 23 ribu triliun di Indonesia, itu mesti harus sinkron dengan pajak yang kita perlu. Jadi pemerintah memandangnya barangkali adalah mengapa pajak tidak naik tetapi subsidi tetap tidak mau turun. Jadi ada persoalan seperti itu. Jadi bukan kita tanda kutip seakan-akan menzalimi, tetapi kita harus berpikir realistis bahwa di dalam mengukur kita pendapatan itu bukan hanya pendapatan yang kita terima, tetapi pendapatan yang siap dibelanjakan. Dalam hal ini adalah pendapatan setelah ditambah oleh subsidi-subsidi dari manapun sumbernya, apakah dari pemerintah atau dari non pemerintah atau non government organisasi atau NGO. Okay. Saya kira itu.
0: Ya. Kalau Pak Dokter melihat sendiri, seberapa akurat sudah data yang dikelola untuk menjadi desil ini? Atau ada masukan bagaimana supaya data yang dikelola ini bisa lebih akurat lagi?
4: Jadi kalau saya jujur memandang memang karena sekarang posisinya itu sedang ada perbaikan, maka wajar kalau terjadi misalnya diskusi yang hangat, kadang-kadang agak sedikit panas begitu. Saya kira itu kan bagian dari dinamika saja. Jadi tetapi barangkali kalau tadi saya agak mohon izin Pak Umar, jadi kalau saya menggunakan logika juga statistik ini kan, kalau beliau kan pasti ahli statistik. Jadi kalau di dalam ilmu statistik itu kan ada sebaran normal. Sebaran normal itu kan berarti yang sangat-sangat miskin itu sedikit, yang sangat-sangat kaya kan juga sedikit gitu loh. Tetapi yang berada di banyak kan kayak gunung begitu bentuk kurva normal itu kan kayak gunung itu. Artinya apa? Kebanyakan orang ada berada pada kelas menengah. Jadi karena kelas menengah maka jadi artinya kalau tadi menggunakan video kan tadi absolut kelas gitu ya. Jadi ada 10 kelas, masing-masing kelas adalah tadi kalau di Indonesia kelasnya 29.000 begitu. Jadi barangkali kalau kita menggunakan logika statistik lagi mestinya adalah kalau kita menggunakan kurva normal, normal itu apa saja? Orang yang sangat pintar itu sedikit, orang yang sangat bodoh itu sedikit. Logika dengan desi tadi, orang yang sangat-sangat miskin itu sedikit. Yang sangat-sangat kaya juga sedikit. Nah, nanti kenengahnya maka kebanyakan golongan adalah berada pada golongan menengah. Jadi logikanya seperti itu barangkali. Mohon izin. Makasih.
0: Oke, baik Pak Dokter, ini semakin menarik nih. Dan kami masih membuka kesempatan bagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan, baik yang ingin menghubungi melalui line telepon di 082153209845 atau yang ingin memberikan komentarnya melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Kita coba bacakan, ada Bapak Kamurul Jamal yang sudah dipilih operator kita. Tolong coba kasih gambaran bagaimana distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengelompokan desil 1 sampai desil 10. Terus kedua, lalu apakah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sudah akurat memetakan penduduk di desil 1? Ada juga dari Kalimantan Press, apakah kesejahteraan kita di daerah sekarang menurun mengingat semua anggaran ditarik ke pusat? Ya, ini pilihan dari operator kita yang akan kita bahas satu persatu untuk menjawab pertanyaan masyarakat kita melalui kolom komentar channel YouTube RRI Tarakan Official. Langsung saja nih kali Pak Umar nih, karena ini sedikit ke BPS ini lebih utama ya.
1: Berarti ini pertanyaan dari Pak Kamurul Jamal ini sama dengan pertanyaan dari Pak Margio ya, terkait dengan gambaran desil. Jadi kalau tadi Pak Margio bilang kalau misalnya mengikuti distribusi normal maka akan imbang antara sisi kiri, sisi kanan. Kecil tapi tengah-tengah tinggi ya.
0: Tinggi.
1: Tapi situasinya tidak seperti itu Pak. Situasinya itu cenderung berkumpul di sisi kiri, di sisi desil rendah. Jadi secara nasional digambarkan begini. Jumlah penduduk Indonesia itu terpusat pada desil 3 sampai dengan desil 5. Berkumpul di situ. Jadi tergambar ya Pak. Jadi yang miskin itu, maksudnya bukan miskin ya, kategori 3 sampai 5 itu.
0: 3 sampai 5 ya.
1: Itu ngumpul, berkutat di situ. Sehingga karakteristik desil 3 dengan desil 4 atau desil 4 dengan desil 5 cenderung mirip. Dan itu sesuai dengan hasil survei sosial ekonomi nasional di mana, jadi kami kan tidak hanya menghitung jumlah penduduk miskin ya, tapi juga kami menghitung yang namanya P1, tingkat keparahan tingkat kedalaman kemiskinannya, dan yang kedua adalah tingkat keparahan kemiskinannya. Jadi sebagai gambaran adalah begini. Kalau misalnya bicara angka kemiskinan itu adalah jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sementara kalau tingkat kedalaman kemiskinan itu adalah ini membandingkan antara pendapatan di antara kelompok miskin. Ya. Dan kemudian kalau tingkat keparahan diambil titik tertentu dan dibandingkan dengan pendapatan dari kelompok miskin ini. Ya. Untuk Tarakan ya, angkanya itu sangat-sangat rendah. Dan ini menggambarkan bahwa situasi antara orang yang miskin dengan rentan miskin atau hampir miskin itu secara kasat mata relatif sama. Ini yang perlu disadari. Ini yang perlu disadari oleh kita semua, sehingga saya yakin dinas sosial pun akhirnya menjadi kesulitan untuk membedakan mana yang harus terima bantuan, mana yang tidak terima harus bantuan, karena harus di situ ada garis demarkasi mana yang boleh, mana yang tidak, kan gitu.
0: Iya.
1: Yang berikutnya adalah tadi ya situasi yang memang menceng kiri tadi, Pak. Menceng kiri ini akhirnya tadi menggambarkan situasi yang tadi mirip. Yang selanjutnya adalah bagaimana mendeteksi terkait dengan mana yang layak, mana yang tidak. Oleh karenanya dalam hal ini ya, karena BPS diminta untuk tadi mengelola data, maka memberikan masukan tidak hanya tiga data tadi, tapi juga harus melibatkan data yang lain. Di antaranya misalnya, salah satu gambaran terkait dengan konsumsi rumah tangga itu bisa dilihat dari penggunaan konsumsi listrik.
0: Ya.
1: Oleh karenanya pada titik-titik tertentu, pada daya listrik tertentu, maka itu menggambarkan bahwa itulah tingkat konsumsi keluarga tersebut. Makanya penting kiranya dalam hal ini adalah penggabungan data DTSN dengan kolaborasi dengan data ID PLN. Karena di sini menggambarkan, Pak, kalau orang pendapatan besar tidak akan berani dia pakai daya 2.200 ke atas.
0: Yeah.
1: Dia akan berpikir. Tapi kalau misalnya dia mampu, dia akan pasang AC dan sebagainya seperti itu.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan data samsat, kepemilikan kendaraan. Nah, berkaitan dengan kepemilikan kendaraan ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita harus belajar tertib administrasi. Karena hari ini setiap kepemilikan aset itu mesti dikaitkan dengan nomor induk kependudukan. Kadangkala ketika kita tanya kepada seseorang, Pak, asetnya apa saja? Oh, itu mobil di garasi punya siapa? Oh, lain punya saya. Itu punya anak saya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya itu satu-satu hal yang kemudian menjadi absurd terkait dengan data yang kita kumpulkan. Oleh karenanya penting kiranya kita sebagai warga negara, misal contoh, kita sudah bosan dengan sebuah kendaraan, misalnya roda dua, dan kita berencana mengganti kendaraan tersebut, maka pastikan bahwa ketika kita melepas kendaraan tersebut, maka itu sudah tidak ada kaitannya dengan NIK salah satu dari keluarga kita. Nah, karena itu akan tercatat, Pak, dan itu hubungannya dengan pajak progresif tadi. Semakin banyak kita memiliki aset, maka potensi pajak progresif itu akan menjadi besar. Dan satu kenyataan yang harus kita pahami juga bahwa jumlah kendaraan kita itu setara dengan jumlah penduduk kita. Bahkan kita sering dapati satu rumah ada 5 jiwa, ada 5 juga kendaraannya. Dan ini yang kemudian perlu disadari bahwa perubahan desil ini juga ikut dipengaruhi oleh kepemilikan aset yang dimiliki oleh sebuah keluarga.
0: Oke, kita tahan dulu Pak Umar, kita coba menerima aspirasi warga kita pada pagi hari ini. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
5: Bang John.
0: Oke, baik Bang John, langsung disampaikan Bang John.
5: Iya. Ini kalau saya mendengar dari ketiga narasumber menarik ya.
0: Iya.
5: Kalau nanti ditanyakan misalnya kepada masyarakat, tentu masih ada yang merasa itu kurang adil, bisa jadi itu ya masih pilih-pilih. Nah, ini menjadi apa ya, subjektif dari siapa saja yang menilai, itulah yang menentukan. Nah, ini apalagi kalau saya mendengarnya dari awal sampai akhir, ini anggaran dari pusat, lalu daerah itu seperti apa perannya. Jadi begini, kalau saya melihat ya, misalnya fungsi dari BPS itu, saya kira belum terlalu maksimal ya, dalam arti mengecek benar-benar. Jangan-jangan ya mengkategorikan, karena sudah memang ditentukan dalam versi sendiri. Ini yang sulit.
0: Okay.
5: Ketika dilihat misalnya rumah, ini saja ya, rumah kelihatan itu memang bagus. Ya, bagus betul sekali. Tapi kontrak. Tapi dia ngekos. Ini tidak menjadi penilaian atau seperti apa? Ataupun yang kita ambil ini dalam bentuk keluarga atau sehingga dicek itu keluarganya dari mana? Ini perlu kita pengusutannya lebih lanjut. Kecuali dia secara pribadi belum banyak yang nggak sejahtera, bahkan perlu saya bisa katakan banyak yang layak. Sehingga kalau dia misalnya tinggalnya di tempat yang kontrak terus juga

0: Jadi secara subjektif pasti nggak akan ketemu itu Pak. Kita bahkan tidak bahkan masih tidak benar betul memang ada sanggahan, tapi sanggahan ini belum ada sosialisasi. Kita tidak melihat secara keseluruhan aspek-aspeknya desil itu walaupun sudah ditentukan seperti itu. Kalau saya mau tetap dikatakan layak, kemungkinan masih banyak yang bisa jadi itu layak. Karena kita mengukurnya dari hal-hal pengukuran dari hal lain. Makanya saya katakan belum jadi. Ini belum tentu objektif ya. Apa yang dikatakan dari OB juga tadi itu banyak tuh kategori yang disampaikan. Jadi saya pikir ada evaluasi. Kalau memang ada sanggahan itu di dalam media online, lebih baik dikunjungi. Ini per orang atau per keluarga? Ini harus jelas. Belum tentu banyak kesejahteraan. Kalau dia ngontrak atau ngutus atau dia berbiaya walaupun nggak ke pekerjaan, nggak bisa dikatakan sejahtera dari mengukur pendapatan yang diterima. Itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Nyong atas masukannya, dan kami masih membuka kesempatan Anda masih di line telepon yang sama di 082153209845 atau melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan melalui kolom komentar yang tersedia. Langsung saja nih Bang Umar, ini juga menyinggung nih Bang John, bagaimana kepercayaan publik juga nih terhadap upaya-upaya BPS untuk agar data lebih valid atau seperti apa? Silakan.
2: Jadi berkaitan dengan tadi komentar Bang John tadi, yang pertama ya berkaitan dengan pemotretan desil itu basisnya keluarga. Ini tercatat. Jadi basisnya keluarga. Maka tadi saya sampaikan bahwa ketika misalnya dalam sebuah keluarga ada salah satu anggota keluarganya yang kemudian tergambar dari BPJS ketenagakerjanya mendapatkan pendapatan yang relatif mapan, tentu akan berdampak kepada desil yang bersangkutan. Terus bagaimana terkait dengan sanggah desil ya? Nah, sanggah desil ini ada tiga kanal yang disediakan sebetulnya. Yang pertama terkait dengan cek bansos. Cek bansos ini melalui Kementerian Sosial. Yang kedua melalui aplikasi SIGNG, melalui operator yang ada di kelurahan. Jadi melalui operator yang ada di kelurahan itu bisa dilakukan sanggah desil melalui aplikasi SIGNG. Dan yang ketiga adalah terkait dengan cek DTSN yang disediakan kanal khusus yang bisa dicari ya, dalam artian bisa dicari informasinya di setiap kantor BPS di seluruh Indonesia berkaitan dengan bagaimana mekanisme terkait dengan sanggah desil ini. Dan kemudian Dari semua permintaan sanggah desil ini, maka ada sebuah terkait dengan ini ada SOP tersendiri, yaitu untuk mengecek kebenaran terkait dengan isian-isian tersebut. Oleh karenanya ini menjadi kolaborasi dari semua pihak. Kolaborasi semua pihak antara BPS, kemudian dengan Kemensos, dan berbagai diantaranya elemen seperti misalnya petugas pendamping PKH. Tapi sebagai catatan, saat ini pendamping PKH juga tenaga terbatas di Tarakan dan juga di wilayah juga terbatas. Oleh karenanya bisa jadi kita butuh waktu ya. Kami butuh waktu untuk proses terkait dengan verifikasi dari data-data tersebut. Selain itu juga terkait dengan verifikasi ini juga bisa dilakukan oleh pihak kelurahan dan lama ini ada terbit surat terkait dengan hal itu diketahui oleh lurah terkait dengan kondisi sosial ekonomi dari keluarga yang bersangkutan. Oleh karenanya kemarin sempat ramai ya, ada warga yang masuk desil 10. Tapi begitu dilakukan perbaikan desil, dia turun menjadi desil 3 sesuai dengan karakteristik dari keluarga yang ada. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa data SN ini, data tunggal sosial ekonomi, sekali lagi masih belum final ya. Karena memang butuh untuk bisa menyamakan terkait dengan data ini butuh momentum terkait dengan pendataan yang sifatnya masif. Dan ini sekali lagi terus dilakukan pemerintah dan mudah-mudahan memasuki tahun 2027 nanti itu data ini sudah mulai menggambarkan situasi yang relatif memenuhi dalam arti menyempurnakan dari mungkin ada kelemahan di data yang satu dengan data yang lain. Jadi sekali lagi butuh kontribusi semua pihak, dan tadi penting buat kita untuk selalu tertib administrasi. Contoh kayak tadi kan masalah misalnya anaknya sudah tidak tinggal di dalam sebuah keluarga tersebut, maka pastikan dia sudah pisah kakak. Itu juga akan berpengaruh soalnya. Okay. Terus juga terkait dengan kepemilikan aset, pastikan bahwa aset-aset kita itu memang surat-suratnya atau semua bukti kepemilikannya itu sudah sesuai. Jangan sampai aset yang sudah kita lepas, tapi itu masih tercatat sebagai aset kita dan mengesankan bahwa kita ini

0: masuk kategori mapan. Dan itu yang perlu dilakukan perbaikan oleh kita semua. Jadi memang sekali lagi pemerintah mengajak kita semua untuk sekali lagi tertib administrasi sehingga perencanaan itu betul-betul bisa menggambarkan dari data yang betul-betul valid.
1: Saya kira. Okay. Baik, Bang Alifar, ada ingin ditambahkan dari pertanyaan Bang John dan beberapa yang ada di kolom komentar YouTube RRI Terken Official. Silakan.
2: Iya, merespon dari pertanyaan di layar. Sekarang ini dinas sosial tidak pakai DTKS lagi ya, karena sudah ada DTSN. Semua data itu terpusat ke DTSN. Nah, berkenaan dengan bansos-bansos yang hilang itu sebenarnya ada banyak sebab, tadi sudah kita bahas. Salah satunya yang belum saya sampaikan karena NIK-nya itu terbaca di aplikasi ini, ikut judol misalkan Bang, judi online, itu langsung otomatis. Kemudian yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan kenapa data DTSN ini berpotensi tidak akurat ya, karena dua hal kalau menurut saya. Satu, dari objek petugasnya yang kemudian saat mendata ada human error ya. Yang kedua, dari masyarakat yang didata begitu. Saya bahas yang pertama. Pengalaman saya, curhat sekalian aja ya. Saat ada petugas sensus apa kemarin terakhir tuh, ekonomi ya?
1: Ekonomi.
2: Datang kan ke rumah saya. Tanyalah kakak KTP, kemudian berapa pendapatan, istri kebetulan mau pergi, dia sampaikanlah data jumlah penghasilannya. Saya juga, istri kan sudah keluar ya, enggak ada di rumah lagi. Nah, siang si petugasnya tuh nanya, berapa pengeluarannya Pak? Wah, saya tidak tahu, saya bilang. Istri saya semua yang ngurus pengeluaran. Sehingga saya tidak bisa sebut angka. Nah, ini kasih nomor ya, nanti Mbak wawancarai langsung. Saya tanya sama istri, sampai hari ini itu tidak ada wawancara yang dilakukan oleh petugas. Nah, bisa jadi itu kan harus diisi tuh di dalam aplikasi sensus itu, berapa pengeluarannya. Bisa jadi itu diisi sembarangan. Ini curhat karena saya mengalami langsung kan. Berarti petugasnya yang bermasalah. Itu sampel, baru satu sampel gitu ya. Yang kedua, dari yang diwawancarai, ada yang bertanya, Bang, gimana saya diwawancarai sama sensus nih, saya jujur gak? Nah, berarti kan ada niatan gak jujur, berarti di antara oknum-oknum masyarakat. Sehingga ketika dia tidak jujur, berpengaruhlah kepada urutan desil dia. Nah, maksud saya, kalau memang faktanya dia sudah jujur, kemudian dia layak dibantu, kemudian dianya keluar dari desil, maksudnya dari jadi desil 1 sampai 5 menjadi desil 6, itu sudah disebut dari Pak Umar ya, ada kanalnya. Teman-teman bisa install aplikasi di Play Store namanya Cek Bansos. Nah, di dalam Cek Bansos itu ada usul masuk DTSN, ada usul bansos, ada usul pembaharuan pemutakhiran desil. Nah, di situ bisa, Bang. Nah, saya kasih trik-triknya nih di media RR ini. Satu, kalau di situ ditemukan warga yang sudah mampu dia, kemudian dia sebenarnya harus dikeluarin ya. Saya kasih triknya, 10 rumah di depan kiri, kanan, belakang, depan, itu install aplikasi semuanya. Difotoin, disanggah. Jadi kalau sudah 40 orang nyanggah itu satu orang, itu kan jadi atensi di pusat. Nah, dia dipertimbangkan untuk dicoret. Jadi yang nyanggah itu bukan satu orang. Jadi tetangga-tetangga yang tahu, yang protes, kok dia ini masih dapat. Nah, itu bisa berkontribusi untuk sanggah dia. Tapi tetap, nanti ada petugas dari dinas sosial yang diperintahkan untuk verifikasi lapangan langsung. Yang kedua, melalui tadi sempat disebut SIKNG ya, di kelurahan itu sudah kami dekatkan layanannya ke masyarakat, Bang, untuk ngusul bansos-bansos itu kan. Di kelurahan masing-masing cukup bawa kartu keluarga, usul yang namanya penurunan desil ya. Karena yang punya kewenangan untuk menurunkan desil itu adalah operator SIKNG di kelurahan. Mekanismenya bagaimana? Bisa melalui musyawarah kelurahan. Nanti berita acara, tanda tangan lurah, saksi-saksi akan dikirim ke dinas sosial, berita acaranya ditetapkan oleh melalui SK Wali Kota. Tadi ya, per 3 bulan ya Pak, perbaruan datanya. Nah, ini kesempatan ya bagi masyarakat Kota Tarakan yang ingin turun desil karena memang layak dibantu, itu melalui kanal Cek Bansos tadi, melalui operator CNG Kelurahan. Dan ada lagi nih, nyambung ke Pak Umar tadi, melalui apa Pak yang di DTSN tadi, yang di BPS, cari di BPS masing-masing. Ya. Nah, itu ada, kita baru ngeluarin terbaru, cek. Perlinsos namanya, Bang. Ya. Perlinsos.kemensos.go.id, itu connect tuh. Begitu kita masuk melalui Gmail, nanti ada aplikasi, ada menunya pemutakhiran kekinian DTSN. Nanti di situ klik, muncul dia connect ke DTSN.bps. Nah, jadi di situ disediakan form tadi yang dimaksud Pak Umar ke Perlinsos. Jadi masing-masing sudah connect di situ, Bang. Nah, artinya di sini, teman-teman, tadi memang sempat disampaikan oleh Pak Pak John ya tadi nelpon ya. Dan kemudian di layar mungkin kurang sosialisasi. Nah, disinilah saya meminta kepada masyarakat yang mendengar, kalau memang orang itu sudah tidak layak lagi dibantu karena mampu, ya tadi trik-triknya gitu ya. 10 rumah kiri, kanan, depan, belakang,
1: sangga,
2: kasih caption gitu ya, kasih bukti-bukti, nanti akan cek lapangan langsung. Nah, sudah potensi dia dikeluarkan. Karena banyak yang rata-rata tidak bisa dikeluarkan gara-gara tadi Bang, yang nyangganya cuma satu gitu kan.
1: Oke.
2: Sementara seperti itu Bang.
1: Oke. Baik, langsung saja nih Pak Margiono, waktu kita masih ada sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Ada masukan lagi berkaitan dengan beberapa penelpon kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya.
3: Jadi kalau saya menanggapi bahwa tujuan dari pembangunan itu adalah mengarahkan kepada kemandirian. Jadi kalau tadi misalnya katakanlah fakta di lapangan bahwa Pak Umar menyatakan bahwa menceng ke kiri, itu artinya memang kita banyak yang miskin. Dan mungkin itu juga terkonfirmasi kembali bahwa pendapatan pemerintah dari sisi pajak itu berat. Berarti ya karena memang banyak yang miskin. Jadi karena kalau banyak yang miskin, ini maka arah dari pembangunan itu harus memperkecil yang miskin dan menggerakkan mereka menjadi lebih kaya. Nah, untuk menuju ke situ maka tentunya juga kita membutuhkan skema bagaimana yang saya sebutkan tadi adalah bantuan itu bersifat efisien. Efisien itu ya kalau memang orang itu memiliki kemampuan, orang itu katakanlah memiliki daya beli yang tinggi, ya tidak perlu kita bantu kembali. Nah, kalau itu tidak bantu, tentunya ini pelan-pelan nanti akan bantuan atau penggunaan dana pemerintah yang digunakan untuk subsidi itu akan lebih tepat sasaran. Kalau ya tepat sasaran itu ya akan memberikan manfaat yang banyak sekali. Kita bisa membangun fasilitas kesehatan yang baik, kita bisa membangun pendidikan, kita bisa membangun kesehatan. Jadi larinya ke sana. Jadi saya kira memang kita semua memang harus jujur, kita harus menyatakan apa adanya dan tidak tetapi nampaknya kejujuran ini saya kira tidak hanya berangkat dari BPS, tetapi nampaknya juga makin digiring oleh sistem. Oleh sistem itu misalnya kalau orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya kan gitu. Kalau misalnya terima katakanlah jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan. Tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan itu kan menambah transfer. Jadi saya kira ini tugas kita selanjutnya, mungkin pemerintah dalam hal ini mendorong lembaga-lembaga apakah NGO atau lembaga sosial lainnya, kalau memberi bantuan adalah mencatat. Karena kalau tidak dicatat maka seakan-akan miskin terus, padahal orang sudah kaya. Mungkin itu Pak Agar. Jadi artinya. Menyambut apa yang disampaikan Pak Umar tadi itu
1: bagi bantuannya keluar rutin tiap bulan.
3: Nah, kalau gak dicatat akhirnya seakan-akan miskin, padahal dia kan sudah kaya. Jadi saya kira terus yang kedua tadi saya salut sekali, kalau tadi misalnya kata kita menggunakan asumsi kacamatanya dari Jakarta, ternyata Tarakan memiliki mekanisme dalam penetapan kemiskinan yang melalui RT, melalui masyarakat. Itu saya kira luar biasa. Jadi artinya validitas datanya menjadi sangat akurat, saya kira seperti itu. Dan ya, dan terus apalagi tadi kalau Pak Umar berbasis NIK, orang tidak bisa berbohong, sudah tidak bisa, karena semua aktivitasnya tercatat, apakah itu asetnya, apakah pendapatannya, apakah bantuannya. Jadi sekali lagi mungkin tambahan saya yang menambahi Bapak-Bapak tadi, untuk lembaga-lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada siapapun maka harus dicatat dan terkonek kepada sistem, karena kalau tidak nanti miskin terus, Pak. Akhirnya mencengnya tetap menceng ke kiri. Coba yang ini mencengnya normal, maka harus kita gerakkan. Jadi itu terkoneksi. Terima kasih. Itu, Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Margiono. Kembali lagi ke Pak Umar, masih ada waktu kita beberapa menit ke depan, ada himbauan atau penyampaian kepada masyarakat kita.
4: Siap.
1: Silakan.
4: Kalau tadi Pak Margio tadi supaya tidak menceng kiri gimana caranya? Maka caranya adalah terima petugas sensus ekonomi. Karena apa? Semua usaha harus dicatat. Karena kita sedang melakukan diagnosa. Kalau misalnya ini penyakit ya, ini kan sebetulnya dokter sedang nanya keluhannya apa. Maka ketika sensus ekonomi itu ilustrasi juga demikian. Maka penting bagi kita semua untuk terlibat aktif di dalam sensus ekonomi ini dan menceritakan semuanya terkait dengan semua usaha yang dikelola dan sebagainya, sehingga memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan situasi ekonomi di negara kita. Yang berikutnya adalah ketika semua sudah tercatat, maka semua data ini itu sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah. Jadi tidak hanya pusat, tapi juga daerah. Daerah dalam ini badan perencana dan sebagainya itu akan melihat, membangun basis perencanaan juga by data sensus ekonomi ini. Agar tadi rencana ke depan sampai 10 tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita makin baik dan tadi potensi pajak kita juga akan semakin besar. Karena ini belajar dari hasil sensus tahun 2006. Tahun 2006 itu tergambar bahwa sebagian besar, lebih dari 99% itu usaha berbasis UMK. UMK, usaha mikro kecil menengah. Dan dari situlah kemudian pemerintah melakukan regulasi terkait dengan apa perlindungan kepada usaha UMKM ini. Agar apa? Agar ada bantuan dan akhirnya sebagai contoh, ketika sebuah usaha kecil punya NIB saja, hanya bermodal NIB saja dia sudah bisa mendapatkan bantuan modal dari perbankan. Dan ini salah satunya adalah hasil dari sensus ekonomi tahun 2006. Harapannya adalah dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini akan muncul regulasi baru yang akan memperkuat dan menaikkan kelas dari setiap jenis usaha, baik itu apa mikro naik ke kecil, kecil naik ke menengah, menengah naik jadi besar. Dan saya kira itulah yang diharapkan dari kegiatan sensus ekonomi. Oleh karena ayo bagi yang belum terdata hubungi nomor yang ada di website kami, di IG kami gitu ya. Itu hubungi itu dan pastikan bahwa kita semua tercatat dalam kegiatan sensus ekonomi 2026. Karena apa? Satu jiwa, satu usaha penting dalam sensus ekonomi 2026.
1: Artinya juga perlu ada evaluasi petugas nih Bang ya, seperti yang disampaikan Pak Rifai. Oke, baik. Langsung Bang Algi, ada closing statement ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan.
2: Saya kira ada tiga hal yang bisa kita maksimalkan untuk menjaga DTSN ini berkualitas ya. Namun saya ingin menyampaikan kesejahteraan itu tidak diukur murni melalui desil ya. Yang harus kita lihat adalah real di lapangan. Karena faktanya desil juga yang sudah-sudah bermasalah. Nah, maksud saya untuk memperbaiki itu semua ada tiga hal. Satu, pilar individu, individu dan keluarga. Mengapa? Satu, orang-orang yang menerima bansos itu sebenarnya ada mekanisme yang namanya graduasi ya. Dia, graduasi itu ada beberapa hal. Satu, graduasi karena dia sudah lama menerima PKH misalkan ya, sudah 5 tahun ke atas atau 10 tahun. Nah, dia otomatis ada graduasi secara sadar. Nah, dia mengatakan kepada pendamping PKH, Pak, kayaknya ada yang lebih yang miskin daripada saya mau keluar nih. Nah, itu namanya graduasi. Berarti ada peran individu, keluarga, kesadaran dari mereka untuk membantu orang-orang yang di bawahnya yang sebenarnya lebih layak dibantu. Graduasi. Yang kedua dari individu dan keluarga pun harus tadi jujur dalam menjawab pertanyaan dari petugas sensus, kan begitu. Pendapatannya, penghasilan dan seterusnya supaya data itu berkualitas. Pilar yang kedua adalah pilar masyarakat. Kontrol sosial masyarakat terhadap data ini harus kemudian ditingkatkan. Banyak di antara yang datang ke dinas sosial itu hanya ngomong, omong-omong istilah kata. Pak, ada yang dapat bansos pakai gelang, pakai ini segala macam. Ya, ya, kalau ngomong tapi tidak ngeklik itu cek bansos sangga, ya sampai kiamat pun enggak akan kemudian
1: berubah.
2: Berubah gitu. Harus ada action-nya, bukan omong-omong. Nah, caranya mereka yang tadi melihat itu betul-betul sudah mampu ya, sehingga harus dikeluarkan. Nah, itu tadi triknya. Install di Play Store, cek bansos, ya kan, minta ajarin tuh yang kiri dan kanan depan belakang 10 orang, ajarin cara gunainnya. Kemudian sangga bareng-bareng. Nah, itu menjadi atensi dari Kemensos untuk kemudian mengutus petugas cek lapangan. Pasti ampuh tuh kalau sudah disanggah banyak orang. Itu yang disebut dengan kontrol sosial masyarakat. Bukan hanya untuk menyanggah. Ada juga yang bilang, Pak, ada di daerah saya yang tidak mampu tapi belum dapat bantuan. Sama, install aplikasi itu. 10 kiri, 10 kanan, depan belakang, install. Usul masukkan si yang bersangkutan. Nah, kalau tadi yang nyanggahnya banyak, kalau ini yang ngusulin banyak. Nah, maksud saya inilah yang disebut dengan kontrol sosial masyarakat. Supaya data itu berkualitas. Ini untuk nge-backup tadi ya, Pak ya. Ada oknum-oknum yang seperti yang saya bilang tadi yang saya alami untuk yang bermasalah. Yang ketiga, pilar pemerintah atau negara. Nah, tadi dari Dinas Sosial sendiri sudah menyusun ya Perwali nomor 50 tahun 2024 yang hari ini sedang berproses untuk revisi menyesuaikan dengan variabel-variabel yang ada di DTSN. Nah, mungkin dalam waktu dekat bisa kami usulkan ke pimpinan undang BPS, undang dari akademisi untuk menyempurnakan cara pemeringkatan ya. Nah, kami sudah coba secara manual, mungkin secara statistik akan lebih mantap lagi berkualitas Perwali ini. Dan peran pemerintah atau negara tidak melihat lagi-lagi tadi ya kemiskinan seseorang hanya sekedar data di atas kertas. Karena kalau kita lihat yang sudah-sudah banyak laporan ke atasan ABS ya. Asal. Ada setiap hari sembelih 1000 sapi. Ternyata bermasalah. Nah, maksud saya itu data. Ya. Data di atas kertas. Maksud saya desil bolehlah ada usaha untuk merankingkan ya, memperingkatkan. Tapi yang harus dicek adalah tadi ada mekanisme yang bagus per 3 bulan diupdate. Nah, disitulah gunanya tadi orang-orang cek bansos untuk dia digas lagi gitu ya. Kemudian si NG-nya juga banyak orang yang ngadu di sana. Nah, cuman saya ingatkan lagi, saya menghimbau tolong bagi operator si NG yang sudah ngusul ya, berkasnya jangan nyelip gitu. Ada orang sudah nanya, kemudian Pak, sudahkah diinput? Ternyata berbulan-bulan apa namanya belum, lewat dari 3 bulan. Berarti kan ada yang masalah nih.
1: Ya.
2: Akhirnya orang itu sangat disayangkan kalau lapor ombudsman kan begitu. Nah, artinya tiga pilar ini kalau kita maksimalkan, insya Allah kesejahteraan masyarakat Tarakan dan di nasional itu akan lebih berkualitas. Terima kasih Bang.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bang Al-Ghifari, Pak Umar, Pak Margiono telah hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Memang kalau bicara soal
5: pendengaran, demikian kebersamaan saya menemani Anda cukup sampai di sini, dan tepat pukul 10 kita akan kembali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan saya yang bertugas Muhammad Rian undur pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semuanya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Halo sobat, punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

0: Dari miliknya Ansar S, Pengerti Adia yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan pastinya. Dan juga lagu musik tradisional dan budaya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Pendengar, sekarang saya mau update untuk harga pokok Tarakan ya. Cabai merah itu naik, bawang merah turun. Jadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan merilis data terbaru perkembangan harga bahan pokok pasar pantauan pada Senin 31 Agustus 2026 dan Selasa 1 September 2026. Pemantauan mencatat pergerakan harga pada sejumlah komoditas utama bumbu dapur dan juga sayuran. Berdasarkan laporan harian tersebut, komoditas cabai merah besar mengalami penyesuaian kenaikan harga yang cukup signifikan, dan harga cabai merah besar yang sebelumnya dijual Rp65.000 per kilogram naik menjadi Rp5.000 menjadi 70.000 per gram per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan Jumanto dalam rilisan mengungkapkan tren kenaikan juga dialami komoditas cabai hijau besar di pasar tradisional. Bumbu dapur ini naik dari harga semula menjadi Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram atau melonjak sebesar 12,50%. Selain kelompok cabai, kenaikan harga secara tipis menyasar pada komoditas bawang putih. Harga bawang putih merangkak naik sebesar Rp1.000 dari posisi sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Kendati demikian, beberapa komoditas hortikultura seperti lainnya ya mencatat penurunan harga yang cukup melegakan konsumen, yaitu seperti cabai rawit hijau yang mencatat penurunan terbesar yakni melandai di Rp10.000 dari Rp90.000 menjadi Rp80.000. Dan kabar baik juga datang dari pasokan komoditas cabai tiung kapal. Harganya terkoreksi turun dari Rp75.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan jenis cabai tiung kampung tercatat stabil di angka Rp80.000 per kilogram. Belum ada kenaikan, belum ada keturunan, belum ada penurunan. Dan untuk bumbu utama dapur lainnya seperti bawang merah tercatat mengalami penurunan harga pasar. Pengecer melepas pasokan bawang merah seharga Rp38.000 per kilogram. Ini melandai dari hari sebelumnya sebesar Rp40.000 per kilogram. Jadi sektor sayur-sayuran turun mencatat tren penurunan, khususnya pada komoditas sawi putih. Pasokan sawi putih di pasar tradisional kini dilepas menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Jadi pemerintah Kota Tarakan terus melakukan pemantauan berkala guna memastikan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas pasokan bahan pangan dari masyarakat setempat. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, saatnya kita mengikuti berita olahraga dari Program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Klasemen La Liga telah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Arsenal Spaniel defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menyita keunggulan hingga akhir. Usaha gol pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. Top place.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Plus Mengudara, untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Dengan pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang

Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Grigsburg dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pernah lakukan itu.

kita lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa rumah bahkan ada 3-4 minum akhirnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun.

sama senior. Yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin

tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cooper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cooper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng, dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cooper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Bang Sidi 97,9 MHz pendengar, sudah sama-sama kita ikuti warta berita olahraga dari RRI Program 3 Jakarta. Dan sekarang kita kembali di RRI Pro 1 Tarakan, menemani Anda dengan musik dan informasi. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan, dan jangan lupa untuk menyaksikan berita Pak Guntaka pada jam 1 siang. Yeah.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang dituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Party mixers dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Selasa 1 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Handreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntaka.

0: Pendengar, informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter atau 1 kilometer. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya.
2: Sembaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juara Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin, tanggal 30 Agustus 2026.
4: Tarakan di semua wilayah Tarakan, Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan polisi lalu lintas Polres Tarakan terus ingatkan pengguna kendaraan roda 2 dan 4 untuk mematuhi rambu lalu lintas.
5: Wajib hukumnya masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
6: Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan terus ingatkan pengguna kendaraan baik roda 2 dan roda 4 untuk mematuhi rambu lalu lintas walaupun tidak ada petugas polisi lalu lintas di jalan. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyatiningsih Nasir mengatakan tidak dapat dipungkiri masih banyak ditemukan pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak menaati rambu lalu lintas. Padahal rambu lalu lintas di jalan dibuat untuk keselamatan pengguna jalan.
5: Di mana sangat tegas dan wajib hukumnya masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi ketika sudah ada rambu, Pak, tidak perlu ada polisi yang berjaga. Setidaknya sudah ada undang-undang yang mengatur, kita kembalikan lagi ke masyarakatnya nih. Harus lebih mengutamakan keselamatan. Tidak boleh egois atau lalai dan melanggar. Karena hasilnya berdampak kepada pengendara yang lain yang sudah tertib.
6: Oleh karena Priyatin mengajak pengguna kendaraan baik roda 4 dan roda 2 untuk mematuhi rambu lalu lintas, baik seperti larangan parkir di sembarang tempat, kendaraan satu arah, dan lain sebagainya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz. Stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. YouTube channel RRI Tarakan Official. Audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Upaya Kalimantan Utara menuju kemandirian pangan masih dihadapkan pada tantangan besar, khususnya pada komoditas telur ayam yang hingga saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah hingga 70%. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
7: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar, itu sekitar 70%.
3: Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, total kebutuhan telur di daerah ini mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Angka tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga serta sektor non-rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis. Sayangnya, kapasitas produksi peternak lokal saat ini baru mampu menyuplai sekitar 2.279 ton per tahun. Alhasil, Kaltara mengalami defisit besar hingga 22.481 ton per tahun yang harus ditutupi melalui pengiriman dari Surabaya dan Makassar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kaltara, Suryanto Samaltaro, menegaskan pentingnya langkah bertahap untuk menekan angka ketergantungan tersebut.
7: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar, itu sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kami bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan, Pak, izin Pak Ketua Komisi, 25.685 ton. Nah, itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279. Itu. Jadi kita defisit 22.481 ton.
3: Pemerintah daerah bersama DPRD Kaltara terus mematangkan langkah strategis mulai dari penambahan populasi ayam telur hingga pemberian bantuan bibit dan pakan guna mewujudkan kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. Upaya Kalimantan Utara menuju kemandirian pangan masih dihadapkan pada tantangan besar, khususnya pada komoditas telur ayam yang hingga saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah hingga 70%. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita paguntakan.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

0: liburan dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Prodangdut.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.

0: Bener juga ya, hemat uang untuk beli pupuk dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
1: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang.

kita dari milik Ria Amelia Arjunaku yang sedia kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Kami hadir menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
5: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Satukan informasi dan inspirasi masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,9 MHz atau untuk Anda yang mau ikutan, silakan langsung saja di TikTok RRI Tarakan dan langsung request lagu di sana. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari miliknya Dewi Persik, Bintang Pentas akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dari miliknya Dewi Persik, Bintang Pentas, kami informasikan kembali lagi untuk Anda yang ingin berkegiatan di luar rumah, diminimalisir berkegiatan di luar rumahnya karena kabut asap yang masih menyelimuti kota Tarakan Tarsienta. Jangan lupa untuk menggunakan masker.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

inspirasi dari miliknya Endang Wijayanti, Kehancuran Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lagu yang sudah di request oleh pendengar dan juga penonton TikTok RRI Tarakan dengan judul Kopi Dangdut, dari miliknya Fami Sahab. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

program Masa Bukan Informasi dan Inspirasi Maggie Z, Gubuk Bambu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu selanjutnya di acara Pro Dangdut untuk hari ini yang udah direkas oleh Kak Juli dari miliknya Tuti Wibowo, Terajana. Tetap bersama

Rita Sugiarto dua kursi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-51 meninggalkan jam 2 untuk sore hari ini. Baiklah pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini, aku mau sapa-sapa dulu iya. Ini teman-teman yang sudah bergabung di RRI Tarakan melalui TikTok, ada Aisyah, ada Karobita dari Kalsel, terus ada Kak Dul dari Banyuwangi, Dava Sapir ya dari kawasan industri Pulau Batam, izin menyapa, dan juga ada John dari Pulau Sadau, nyimak ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Ada Arianti, ada Ocha juga, dan ada Kak Kiki juga ya, banyak sekali yang sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pesona juga terima kasih. Untuk Kak Juli juga, ada Karel juga, ada Ono juga. Mau disapa satu-satu nih? Gak sempat ya. Ini lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Rafiq, Lirikan Mata. Dan akhirnya saya Didi Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan informasi-informasi menarik dan juga terbaru serta lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan tentunya juga hadir program-program unggulan seperti Lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan juga Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari Young Lex featuring Giselle dengan Masih Bisa Panjang. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Zari Syaziz dengan Tentang Mimpi, pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, kita menuju informasi yang pertama untuk sore hari ini, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menerima sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang tahun sidang 2025 hingga 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh aspirasi telah diteruskan kepada alat kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah. DPR juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online, melalui website DPR RI. Dari total 9.205 pengaduan tersebut, sebanyak 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat, kemudian 2.011 pengaduan disampaikan melalui website DPR RI, dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan Dewan atau AKD. Puan mengatakan seluruh aspirasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyampaian rekomendasi kepada pemerintah. Fungsi pengawasan DPR, kata Puan, diarahkan pada berbagai isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selain menerima ribuan pengaduan masyarakat, DPR sepanjang tahun sidang 2025-2026 juga membentuk 42 panitia kerja atau panja pengawasan. Jumlah tersebut terdiri atas 27 panja yang masih berjalan dan 15 panja yang telah menyelesaikan tugasnya. DPR juga membentuk 4 tim pengawas, kemudian dibentuk juga satu satuan tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sepanjang periode yang sama, DPR RI mencatat telah menyelenggarakan 1.377 rapat, rinciannya 332 rapat untuk fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan. Puan menegaskan, kinerja DPR tidak cukup diukur dari banyaknya rapat atau produk legislasi yang dihasilkan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kerja DPR memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi tersebut, mendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang panggung.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat. Termasuk jika terjadi kebocoran.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Seberapa sering?
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Kembali menemani Anda masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia untuk sore hari ini pendengar, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Dan setelah itu nanti kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara untuk edisi hari ini 1 September 2026. Dan beberapa lagu lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Baik, berada di mana pun Anda berada, waktu merujukan tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.
1: Lintas Banjar Nusantara ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 1 September 2026. Sebelum informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya karena memang asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BEP digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau alawan, tapi sekarang tadi turun lagi. Di atas
4: ya. Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya. Ya. Maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
4: Mata bang.
3: Mata pedih parah.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Kalau dari banyak screening yang dilakukan, itu banyaknya adalah sesak napas, terutama pada
6: batuk-batuk. Kita juga kasih banyak edukan.
5: Kejalannya tuh ya batuk, sesak.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan amin, bantuan ini segera datang, mampir ke Kalimantan ya.
0: Amin.
1: Untuk membasahi hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya stay safe, amin, ya, stay health. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya, Lestia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Kristia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Masyarakat, kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA, ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan. Apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsa.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja. Ya,
3: itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Tarakan ya. Di semua wilayah Tarakan Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsya, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Selamat sore rekan Bayu.
0: Iya. Nah, bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu, bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya Samarinda.
1: Betul,
0: namun
1: betul,
0: tetap sekali. Semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel untuk di Samarinda dan
1: siap.
0: Juga rekan-rekan di Samarinda. Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Harapan masyarakat ini terutama sarana pendukung, pertama jalan, ya kalau memang tidak ada akses ke jalan, itu rasa-rasa untuk distribusi logistik di Kecamatan Long Apari bisa tercapai lah. Nah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Long Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik di Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Benar, dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Iya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sumatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk wilayah
1: terkepung
0: Kalimantan Utara. Baik,
1: Kalimantan Utara.
0: Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancat itu juga diberlakukan sama dengan kita ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya pelannya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: 400.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Hanggi ini dengan Ruang Bahagia baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantaraya di edisi Selasa 1 September 2026. Dan mendengar tentunya kami mengimbau Anda untuk selalu menggunakan masker ya, bagi Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan atau mungkin ingin bepergian ke luar ruangan, karena memang kondisi cuaca sedang tidak bagus ya, karena memang ada kepulan asap ya, ataupun juga saat ini untuk wilayah Kota Tarakan sedang dikepung asap. Dan juga kami menghimbau Anda untuk mengkonsumsi multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh Anda. Dan untuk menemani sore hari Anda tentunya, ya mungkin saat ini Anda sedang bersantai ya, bersama keluarga, berkumpul untuk menikmati, mungkin menanti sholat maghrib ya untuk beberapa menit ke depan. Dan juga mungkin yang lagi scroll-scroll media sosial untuk mencari informasi ataupun mungkin membuka layanan marketplace-nya yang ingin check out, karena memang sudah di awal bulan ya, bagi sebagian masyarakat mungkin sudah mulai gajian nih. Jadi barang apa yang saat ini mungkin Anda check out ya. Dan untuk menemani itu kami hadirkan kembali lagu dari Cinta Laura dengan judulnya Guardian Angel.

0: Cia Rina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut teka-teka, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Ma Ce?
0: Aman tuh, Ma Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. STIK Lemdiklat Polri memperkuat deteksi dini gangguan Kamtibmas melalui sistem berbasis komunitas digital. Program tersebut sekaligus mendukung mitigasi karhutla di Palembang dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan STIK Mengabdi berlangsung pada 25 hingga 28 Agustus 2026 dengan melibatkan masyarakat dan memangku kepentingan. Program difokuskan meningkatkan kemampuan menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, terutama ketika terjadi kedaruratan karhutla. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto mengatakan pengabdian menjadi penerapan langsung ilmu kepolisian. Pengetahuan yang dikembangkan di lingkungan STIK diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan nyata masyarakat. Sumatera Selatan dipilih karena memiliki kawasan hutan dan lahan yang rentan terhadap kebakaran. Karhutla dapat berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, kegiatan ekonomi, mobilitas hingga kondisi keamanan masyarakat. Kerentanan tersebut mendorong STIK memperkuat pola komunikasi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas digital. Sistem itu digunakan mempercepat pelaporan awal, pertukaran informasi, dan koordinasi ketika potensi gangguan ditemukan. Menurut Eko, masyarakat dapat menjadi bagian penting dari sistem deteksi dini terhadap berbagai gangguan keamanan. Peran tersebut semakin dibutuhkan ketika potensi ancaman muncul langsung di lingkungan tempat tinggal. Penguatan deteksi dini kemudian dibarengi edukasi kepada unsur kepolisian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sekolah. Keterlibatan lintas unsur diperlukan karena pencegahan gangguan Kamtibmas tidak dapat dilakukan satu pihak. Kegiatan tersebut dilaksanakan tim dosen STIK dengan latar belakang akademik dan kepolisian. Mereka memberikan edukasi, penguatan kapasitas, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung sistem deteksi dini. Tim tersebut terdiri atas Profesor Lindriana Sari, Dr. Yudi Heri Setiawan, Erik Hermawan, dan Rahmat Syahlubis. Keterlibatan mereka menjadi bagian penerapan ilmu kepolisian langsung kepada masyarakat. Eko berharap model STIK Mengabdi dapat berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pola tersebut juga diharapkan dapat diterapkan di wilayah lain sesuai kebutuhan dan karakter ancamannya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dan waktu menunjukkan di pukul 17:59 menjelang Voice of Islam dengan sajian lagu-lagu religi. Sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda, persiapkan diri menunaikan ibadah sholat maghrib dan menanti waktu azan maghrib wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Ya, sajian lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Baik, langsung saja kita awali sore hari ini dengan lagu dari Dery Sulaiman ya, dengan judul Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Selamat mendengarkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

mudah. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan pembacaan surah Maryam, dan demikian juga kebersamaan kita di program Voice of Islam untuk iya, dan demikian juga kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Pendengar, selanjutnya akan kami sampaikan warta Intimo Malam untuk edisi hari ini, 1 September 2026. Baik pendengar, di manapun Anda berada, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Wartain Timung edisi Selasa 1 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil putar reporter RRI Malinau. Bersama saya Aini, Nila Wartain Timung selengkapnya.

0: Kualitas udara kawasan permukiman di perkotaan Malino masuk kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Kualitas udara di kawasan permukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Malino masuk kategori tidak sehat seiring meningkatnya volume asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malino memantau kualitas udara pada 3 titik yang mewakili karakter lingkungan berbeda pada Selasa 1 September 2026. Pada Niuburung, Desa Malino Hulu, Kecamatan Malino Kota mewakili kawasan perkantoran. Kawasan depan Bandara RA Besing, Desa Pelita Kanaan mewakili lokasi transportasi. Sedangkan Taman Jajo, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara, mewakili kawasan permukiman. Pengukuran menggunakan alat portable milik DLH menunjukkan konsentrasi particulate matter 2,5 atau PM2,5 di kawasan Taman Jajo mencapai 58,67 mikrogram per meter kubik. Sedangkan konsentrasi PM2,5 di Padan Liuburung dan kawasan depan bandara masing-masing berada pada angka 40 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sedang. Menurut John Felix, berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam pemantauan tersebut, konsentrasi PM2,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik masih berada pada kategori sedang, sementara konsentrasi di atas ambang tersebut masuk kategori tidak sehat.
2: Dan lokasi pemukiman memang di atas 58,67. Jadi kalau di klasifikasi, maka di perkantoran dan transportasi ini masuk dalam kategori sedang. Yang masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajo.
1: PM2,5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini dapat masuk lebih jauh dalam sistem pernapasan hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya, kondisi kualitas udara hari ini disebut sedikit membaik. John Felix menyebut konsentrasi PM2,5 pada pengukuran sehari sebelumnya berada di kisaran 60 mikrogram per meter kubik. Namun pengukuran tersebut dilakukan pada sore hari, sedangkan pemantauan kali ini berlangsung sejak pagi hari menjelang siang. DLH juga memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi IQ Air sebagai data pembanding. Pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada angka 56 pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan meningkat menjadi 59 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Angka tersebut kembali meningkat hingga 67,1 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah sebelum turun menjadi 60,7 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Fluktuasi tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara dapat berubah sepanjang hari. John Felix mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi udara sekaligus membandingkan hasil alat portable DLH dengan data pemantauan melalui aplikasi. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terdapat kasap DKPPKB dan PMI Malino bagikan masker kepada masyarakat. Berikut laporan Widayat.
1: Kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Indonesia turut berdampak terhadap kondisi udara di Kabupaten Malinau. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau beserta jajaran dinas terkait turun langsung membagikan masker kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kegiatan pembagian masker itu dipimpin langsung Ketua PMI Malinau, yang juga Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMLH, dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Malinau, Yuli Triana Esos MSI pada Selasa, 1 September 2026 pagi. Kegiatan ini dipusatkan di sejumlah titik strategis yang ramai dilalui masyarakat, di antaranya kawasan jembatan, persimpangan lampu merah, serta simpang 4 showroom Dekranasda Malinau. Kepala DKPP Malinau Yuli Triana mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap kiriman yang mulai dirasakan wilayah Malinau. Masyarakat terutama pengguna kendaraan roda 2 diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan kualitas udara yang menurun.
2: Masker yang kami tersedia masker saat ini 2.200 kotak. Nah, dalam satu kotak ini ada 50 lembar. Nah, untuk saat ini menurut kami masih aman untuk kita bagikan ke masyarakat, bukan hanya wilayah perkotaan. Wilayah perbatasan pedalaman kami upayakan juga kita melihat kabut asap apakah nanti penerbangan bisa dan lain sebagainya. Supaya ini bisa terdistribusi di sana juga. Dan kami juga tetap mengantisipasi kabut asap yang berkepanjangan. Kita kan tahu kapan selesainya, sehingga kami juga ada upaya kami untuk menambah stok kami. Seperti itu.
1: Sementara itu, Sekda Malinau yang juga Ketua PMI Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Malinau.
3: Sebenarnya pembelajaran bagi kita, dan ini bukan hari ini saja, beberapa puluh tahun lalu juga kejadian yang sama, tapi sempat pada saat itu hilang. Nah, saya nggak tahu kok tahun ini ada kembali gitu, mungkin pengawasan kali terhadap semua masyarakat maupun badan usaha atau oknum atau siapa saja yang melakukan mungkin kegiatan aktivitas pertanian, perkebunan, dan berladang.
4: Untuk Kabupaten Malinau, apa yang menjadi himbauan terbesar bagi masyarakat?
3: Yang pertama, tolong kita gunakan masker kalau berada di luar ruangan. Kemudian kurangi kalau memang aktivitas, kalau kurang perlu. Kemudian bagi masyarakat juga banyak minum air putih, karena itu salah satu upaya kita untuk mengurangi. Kemudian bagi pekebun, peladang, dalam rangka mungkin persiapan untuk lebih melihat, melaporkan jika mungkin ada kegiatan berkebun dan berladang.
1: Pemerintah daerah bersama PMI Kabupaten Malinau akan terus memantau kondisi lapangan dan melakukan langkah-langkah pencegahan guna melindungi kesehatan masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hadapi kabut asap di KPP KB Malino himbau penggunaan masker dan perbanyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh. Berikut laporan Widayat.
1: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau Yuli Triana SS MSI mengeluarkan imbauan sekaligus langkah nyata menghadapi dampak kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Malinau. Pihaknya mengagendakan pembagian masker disertai edukasi kesehatan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Sebab kabut asap ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Maka tindakan yang paling cepat dan mendasar yang harus dilakukan adalah menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Hal ini sebagai langkah pertama yang paling penting. Yuli Triana juga menekankan bahwa tidak seluruh warga akan memahami resiko kesehatan yang ditimbulkan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita penyakit saluran pernapasan.
2: Misalnya lansia, anak-anak, ibu hamil, dan mereka yang punya penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Nah, oleh karenanya, dalam kesempatan pembagian masker, kami sampaikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Dan harus senantiasa minum air putih, ya, perbanyak minum air putih. Kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan, lebih baik di dalam ruangan, lebih baik di dalam ruangan. Nah, jendela supaya asap, kabut asap tidak masuk dalam rumah. Nah, itu upaya-upaya kita dalam menghindari penyakit khususnya kepada kelompok-kelompok rentan.
1: Kabut asap berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang paling sering menyerang pada anak-anak. Karenanya, pihak DKPPKB terus memantau perkembangan kasus ISPA di seluruh wilayah Kabupaten Malinau untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penderita. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian Warta Intimo edisi hari ini, saya Eni mewakili Rapat Kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan waktu menunjukkan di pukul 19.40 menit, kebersamaan kita hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Beberapa saja lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Inilah senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Kemudian juga kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.

Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
5: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhadjir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
4: Tidak.
6: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur?
6: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
4: tidak.
6: Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
5: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihak setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
12: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
11: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We'll be right back. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in
14: Russia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
15: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
14: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
15: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi ataupun hal lainnya.
14: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: But, well, maybe sometimes it happened.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Baca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Malinau. Frekuensi 95,3 MHz. Saluran informasi, hiburan, pendidikan dan budaya serta sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan.

95.3 MHz Amalina Lintas Maino Malam mengudara di ruang dengan Anda semuanya, dan terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Amalina di 95.3 MHz. Lepas tadi kita mendengarkan informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan peringat di ruang semuanya, Lintas Maino Malam hingga di pukul 24 malam ini akan menemani semuanya dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu di ruang dengar Anda semuanya. Dan untuk selanjutnya di ruang dengar Anda akan kami hadirkan, yaitu untuk program selanjutnya mimbar agama Buddha di ruang dengar Anda semuanya. Saat lagi akan kita dengarkan bersama. Dan kepada seluruh umat Buddha yang ada di Kabupaten Malino dan sekitarnya, kami ucapkan terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Ermaino di 95.3 MHz. Dan sejumlah sajian lagu religi akan kami hadirkan ya untuk mimbar agama Buddha di ruang dengar Anda. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan Ermaino di 95.3 MHz.

0: Jangan berlebihan menilai apa yang kamu terima, apalagi iri dengan milik orang lain. Dia yang iri dengan milik orang lain sulit mendapatkan kedamaian batin.
1: Menggenggam kemarahan itu tak ubahnya menggenggam aspal panas di tanganmu untuk dilemparkan ke orang lain, kau sudah terbakar lebih dahulu.
2: Kesehatan adalah pemberian yang paling baik, kepuasan adalah kekayaan yang terbesar, dan kesetiaan adalah hubungan yang terbaik.
1: Jangan memikirkan masa lalu, jangan memimpikan masa depan, konsentrasikan pikiran pada saat sekarang. Pria bodoh itu seperti sapi. Dia tumbuh dalam ukuran, bukan dalam kebijaksanaan.
2: Seperti sebuah lilin yang tidak terbakar tanpa api, manusia tidak dapat hidup tanpa kehidupan spiritual.

0: Tiga hal tidak bisa lama disembunyikan, matahari, bulan, dan kebenaran.
1: Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu. Diri kita sendiri harus mampu melangkah pada jalan yang kita tuju.
0: Pada akhirnya, hanya tiga hal yang berarti: seberapa banyak kau mencintai, seberapa lembut kau menjalani hidup, dan seberapa ikhlas kau melepaskan sesuatu yang tidak dimaksudkan untukmu.
1: Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.
2: Apa yang menjadikan Anda saat ini berdasarkan apa yang Anda lakukan selama ini. Apa yang menjadikan Anda di masa depan berdasarkan apa yang Anda lakukan saat ini.
3: Benci tidak dapat dihilangkan dengan benci, namun dengan cinta, inilah hukum yang abadi.
2: Pikiran terwujud sebagai kata, kata itu terwujud sebagai perbuatan, perbuatan itu berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan mengeras menjadi karakter. Jadi perhatikan pikiran dan jalannya dengan hati-hati, dan biarlah itu muncul dari cinta.
3: Dapatkan keselamatanmu sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain.

0: Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: RRI Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Pada zaman dulu, ada sebuah cerita yang begini mengatakannya. Ada seekor kambing yang mau dipotong. Nah, kemudian ketika kambing ini akan dipotong, kambing ini ketawa. Pernah dengar kambing ketawa? Kambing pertama ketawa ngakak-ngakak. Kan bingung yang mau motong. Kambing kok ketawa-ketawa? Ketika si pemotong ini atau si jagal ini bingung, terus si kambing menangis. Si jagal juga heran. Lalu jagalnya tanya, ceritanya nih kambing bisa ngomong. Heran gak kambing bisa ngomong? Heran? Anak-anak heran semua? Heran? Kalau kucing bisa ngomong heran gak? Heran? Kenapa nonton Doraemon? Doraemon apa itu? Kucing loh, bisa ngomong loh. Heran gak? Enggak loh. Nah, bebek bisa ngomong heran gak? Donald bebek. Tikus bisa ngomong? Heran? Mickey Mouse. Makanya kambing juga bisa ngomong. Ya, Donald bebek kan gak heran, Doraemon gak heran, Mickey Mouse gak heran, kambing juga bisa ngomong. Nah, oleh karena itu, si kambing lalu ditanya sama si jagal, kamu tadi kan barusan ketawa ngakak-ngakak, kenapa sekarang kok jadinya nangis geru-geru? Kan heran. Lalu si kambing menjawab, aku ketawa ngakak-ngakak karena saya ini sudah lahir 449 kali, selalu jadi kambing dan dibeleh. Ini kelahiran saya yang ke-550 terakhir. Jadi saya happy. Ketika kamu mengangkat pedang atau golokmu ini, aku happy. Ini yang sudah 550 habis sudah. Jadi aku ketawa. Kenapa kamu nangis? Karena aku ingat, aku lahir 550 kali jadi kambing dan digorok, itu karena aku dulu motong kambing. Jadi sekarang saya nangis, karena saya ingat nasibmu. Lah kamu kan mau motong saya, lah nanti kamu lah menggantikan dong 550 kali jadi kambing dan terpotong-potong terus. Wah, orangnya akhirnya stres. Wih, kalau gitu gak usah tak potong. Ya gak apa-apa, tapi karena memang sudah jatuh tempo karmaku, nanti saya matinya juga kena seperti kecelakaan. Sungguhan, memang dia gak dipotong, tapi akhirnya dia kejatuhan pohon, kepalanya kambing pecah juga. Ini satu cerita bahwa apa? Bahwa ternyata pembunuhan itu buahnya gak lari kemana-mana, buahnya larinya ke dirinya sendiri. Karena itu kalau ada orang ngomong, aku mau selamatan kambing karena aku sudah selamat, rumah tangga selamat, malah bikin gak selamat. Karena dia membuat penderitaan makhluk lain untuk kebahagiaannya sendiri. Oleh karena itu, kalau sekarang kita melepas makhluk, ini sebetulnya yang benar-benar sesuai jalur dhamma. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, tanamlah kebahagiaan dulu kepada orang lain. Tanamlah dulu kebahagiaan kepada makhluk lain. Satu contoh, masa toh tanam padi tumbuh padi, Anda yang pelihara anjing atau kucing di rumah, ada? Ada enggak? Pelihara anjing, pelihara kucing, ada toh? Itu ya, pelihara anjing, pelihara kucing. Nanti kalau pergi, yang dipikiri anjing sama kucing. Sudah dipakani belum ya? Siapa yang terikat siapa coba? Apakah anjing terikat Anda atau Anda yang terikat anjing coba? Iya kan? Kalau ada liburan, ayo kita pergi. Wah, kita tidak bisa bermalam lama-lama. Lu kenapa? Anjingnya tidak ada yang ngopeni. Berarti kan kita yang terikat anjing. Kenapa? Ya karena kita menanam iketan itu sendiri. Akhirnya kita juga panen iketan. Belum yang punya lohan, cocak rowo, apalagi poksai. Nanti kalau pergi, yang dipikir makhluk-makhluknya itu. Berarti sebetulnya Anda sudah terikat. Nah, dengan kita membebaskan makhluk seperti ini, sebetulnya kita berusaha menanam kebebasan, sehingga kita bisa mendapat juga kebebasan. Anda yang tidak pelihara anjing, tidak pelihara kucing, bebas. Ya toh, Anda mau pergi kemana, ke sini, ke situ, bebas. Kemarin saya ada ibu-ibu yang pelihara anjing, anjing mau melahirkan. Yang susah sekarang bukan suaminya anjing, yang punya yang susah. Aduh, Bante ambil telepon, Bante ini kepalanya sudah kelihatan tapi kok nggak lahir-lahir, Bante. Ayah dibawa rumah sakit. Akhirnya yang bingung yang punya bawa rumah sakit anjing. Entah di apa, disuntik ini, disuntik itu, akhirnya lahir anjing normal. Ada yang punya anjing yang lain, Bante anjing saya sudah gereng-gereng tapi gak lahir-lahir. Ayah bawa lagi ke dokter. Wah, disesar Bante anjing saya.
Lo anjing bang pakai sesar segala. Pernah dengar Anda anjing di sesar? Ada belum? Sekarang sudah ada. Sesungguh-sungguhnya ini sudah pengalaman yang ada sungguhan. Anjingnya enggak bisa lahir normal, bedah anjing. Jadi dokter anjing ini sekarang luar biasa. Ini semua adalah karena kemelekatan. Ketika kita bisa membebaskan makhluk, sebetulnya kita terbebas dari ikatan-ikatan seperti itu. Tetapi kebebasan makhluk ini hanya sebagai lambang. Kita melakukan kebajikan. Di dalam Dharma, sebetulnya kebajikan itu ada beberapa macam. Pembebasan makhluk adalah kebajikan jenis yang pertama yang disebut kerelaan. Anda merelakan burung yang di bawah itu dilepas. Saya lihat burungnya bagus-bagus. Biasanya kalau di tempat lain emprit, di sini jalak, kutilang, wah, apalagi itu. Burung darah enggak ada toh? Enggak ada. Kutilang, jalak, pokoknya burung yang hebat-hebat. Biasanya emprit. Itu sebetulnya Anda adalah melatih kerelaan. Tetapi kerelaan bukan hanya kepada burung. Bukan hanya sebulan sekali atau setahun sekali di bihara. Tetapi kerelaan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya satu contoh saja. Anda membeli burung yang mahal, kemudian Anda melepas makhluk, Anda rela. Sekarang, apakah Anda rela uang senilai Anda untuk membeli burung itu? Sekarang juga Anda berikan kepada orang yang menderita. Di perempatan jalan ada orang yang menderita, Anda mau memberi? Ketika ada orang mengamen di toko Anda, maukah Anda memberi? Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan Anda, maukah Anda memberi? Itu adalah bentuk kerelaan. Jadi kerelaan bukan dilatih setahun sekali, bukan dilatih sebulan sekali, tetapi sesering mungkin. Tetapi itu adalah level yang pertama. Kalau Anda sudah melepas burung terus, kok hidup saya masih menderita, Bante? Karena memang melepas makhluk bukan satu-satunya kebaikan. Menolong orang dan sebagainya itu adalah kebaikan yang berikutnya. Saya sudah Bante pengemis, saya bagi semua. Saya punya 100 ribu pengemis, tak kasih 100 ribu semua Bante. Waduh, sampai rumah saya dikeroyok loh Bante. Saya pengemis dikasih 100 ribu, mestinya 100 rupiah dikasih 100 ribu. Ben cepat Bante, habisnya. Ya ini orang bodoh baik hati. Ya kalau sudah levelnya 100 rupiah, ya 100 rupiah saja. Jangan dulu 100 ribu. Ya ini beli koran. Di perempatan jalan kan ada orang jual koran. Berapa koran? 2.000, ya ini ambil koran satu tak bayar 100.000, ya jangan, ya tapi kan kita boleh beli koran, tak kasih 500, berapa? 5.000, sisanya PN, nah untuk kamu, ya boleh juga, itu sebetulnya adalah kita melatih kerelaan. Tahap yang berikutnya, kalau kita sudah mengembangkan kerelaan kok hidup sulit terus, sebetulnya tahap berikutnya ada, yang disebut mengembangkan kemoralan. Apakah yang disebut kemoralan? Pada saat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, di dalam Dharma disampaikan, paling tidak kita mengembangkan 5 latihan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ini paling tidak ada 5 latihan kemoralan. Apalagi kalau mungkin pas Anda melepas makhluk seperti hari ini, Anda menjalankan 8 latihan kemoralan. Berpuasa setelah jam 12 siang, tidak menyenang-nyenangkan diri dengan melihat tarian dan menggunakan pewangian perhiasan, kemudian duduk dan berbaring di tempat yang sederhana, itu Anda boleh latih. Wah, saya enggak bisa Bante 8 latihan kemoralan. Ya sudah, lalu bisanya apa? Pokoknya saya kalau melepas makhluk, hari itu saya enggak mau makan daging. Silakan. Saya enggak makan daging Bante, tapi lemes ya Bante. Ya makan kuah, minum kuahnya aja Bante. Jadi saya kalau beli bakso, baksonya saya pinggirkan, saya minum kuahnya aja. Ya kalau memang itu kekuatan Anda ya silakan. Jadi semua sebetulnya kita bisa latih. Tapi sebetulnya latihan kemoralan ini yang bagus adalah 8 latihan kemoralan. Seminggu sekali ada latihan, boleh. Melepas makhluk seminggu sekali sambil latihan 8 kemoralan, bagus. Selain itu apa kemoralan? Anda rutin melakukan kegiatan yang bersifat ritual. Misalnya, setiap hari, tiap pagi, membaca parita. Kenapa? Karena yang kita melakukan kebajikan itu yang dapat kita sendiri. Karena di dalam Dharma ini tidak ada Bante aja yang bacain. Titip Bante. Kalau Bante baca parita, saya mbok ya dibacain Bante, biar saya happy. Di dalam dunia ini sebetulnya sama dengan orang minum obat, sama dengan orang makan. Apa Anda bisa toh titip? Saya sakit tapi saya enggak bisa minum obat. Titip kamu ya yang minum, biar saya sehat.
saya lapar tapi saya tidak sempat makan, ini kerjaan banyak, kamu aja ya yang makan supaya aku kenyang. Bisa enggak? Bisa? Enggak bisa toh. Lah masa sekarang Bante yang doa aja ya Bante biar saya happy. Apa ya bisa? Bante yang meditasi Bante biar saya tenang. Ya enggak bisa. Lah semua harus kita perjuangkan di dalam dunia ini, semua kita harus lakukan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengembangkan kebajikan, maka kita juga harus kita lakukan sendiri. Nah, kalau tadi sudah kita melepas makhluk dan sebagainya, maka tahap yang kedua, melakukan ritual keagamaan ini secara rutin. Misalnya tiap pagi dan sore membaca parita, atau tiap pagi membaca parita, boleh. Atau tiap sore membaca parita, boleh. Malam mau baca parita, boleh. Baca paritanya juga yang serius. Jadi jangan baca parita kayak baca koran. Namun saja pokoknya rampung. Kalau ditanya bantainya sudah baca, sudah. Piye carane cepet-cepetan. Baca parita yang sungguh-sungguh. Direnungkan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apalagi bisa membaca terjemahannya, sangat baik sekali. Karena nanti di dalam banyak parita, kemudian ada gata dan sutta, nanti di situ Anda bisa melihat Dharma itu indah sekali. Kita bisa laksanakan di dalam kehidupan. Seperti misalnya Karaniya Metta Sutta, di situ isinya bagaimana pengembangan cinta kasih yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bacanya pelan-pelan dan dihayati. Jangan malah disingkat. Ada yang mengatakan, kalau parita kamu sibuk, baca saja Iswasu. Apa itu Iswasu? Itu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati singkat. I, iti biso dan sak terus. Swa, swa kapa dan seterusnya. Su, supati pano dan seterusnya. I, swa, su, komplit. Kok enak? Nah kenapa enggak baca natasa? Apa itu natasa? Namo tasa. Bhagavato arahato sama sambuddhassa natasa. Ini kan karpe dewe ya. Nah oleh karena itu kalau kita baca parita ya yang sungguh-sungguh. Tapi kalau waktu kita pendek, baca parita itu cukup namakara, wandana, tisarana, pancasila. Dah, lalu meditasi sebentar, namakara lagi sampai pancasila. Tapi kalau waktunya agak panjang, jangan iswasu. Buddha Nusati dibaca lengkap, Dhamma Nusati dibaca lengkap, Sangha Nusati dibaca lengkap dengan Sacca Kiriya. Sudah itu sudah. Jadi kalau mau ditambah lagi, lebih komplit lagi, seperti kebaktian biasa, ada Karaniya Metta Sutta dan sebagainya. Boleh, tergantung waktu kita. Waktu yang paling pendek adalah dengan membaca Wandana Tisarana dan Pancasila. Itu kira-kira Anda hanya butuh 5 menit. Anda rutin melakukan itu. Kenapa Anda perlu rutin? Karena ini adalah bagian dari kemoralan tadi. Anda ada sesuatu yang bersifat ritual yang Anda kerjakan secara rutin. Karena dengan Anda mempunyai disiplin setiap pagi membaca parita, maka perilaku Anda ini pun dengan ada perenungan Dharma bisa berubah. Apalagi Anda mengerti artinya. Ya, saya sering membaca Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Boleh? Tapi ngerti artinya enggak? Kadang-kadang terlalu lancar. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata artinya pokoknya semoga semua makhluk bahagia, Bante. Tapi karena kurang menghayati, akhirnya kalau membersihkan semut, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Lo nyelenti ilaler kok Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Jewer anaknya Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Ih nakalnya Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena tidak menghayati Dharma. Jadi sudah seperti beo. Yang di bawah saya enggak ada burung yang dilepas beo. Beo ya begitu. Good morning. Good morning. Bungi-bungi ya good morning. Good morning. Padahal Sabbe Sata itu kan artinya semoga semua makhluk berbahagia. Masa ada nyelentik laler semoga semua makhluk bahagia. Coba kalau Anda ucapkan semoga semua makhluk berbahagia, maka tindakan-tindakan seperti itu menjadi berkurang. Ini maknanya. Karena itu kalau kita punya rutinitas ritual, kita punya disiplin di dalam ritual, maka perilaku kita juga akan berubah. Apalagi kalau kita membaca parita pagi 15 menit,
sore 15 menit, satu hari setengah jam. Berarti kalau satu bulan yang 30 hari, Anda seperti 15 jam melakukan kebajikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan pikiran kita. Itu hanya disiplin ritual keagamaan. Selain kita melepas makhluk sebagai latihan kerelaan, kita juga melatih disiplin keagamaan yang bersifat kemoralan. Maka yang ketiga adalah kita mengembangkan meditasi atau konsentrasi pikiran kita. Kenapa demikian? Karena latihan yang pertama kerelaan dan kemoralan ini adalah latihan yang bersifat di luar. Orang ngomong, "Wih, sembahyangnya hebat loh itu. Baca parita, waduh berjam-jam sak buku habis. Wih, itu kalau namaskara ratusan kali jidatnya sampai hitam." Itu ritual keagamaan. Tetapi orang yang paritanya hafal, jidatnya hitam atau dengkulnya sampai kapalen, itu belum jaminan orang yang baik. Makanya Anda akan sering melihat ada umat Buddha yang sudah dedengkot. Dedengkot itu sudah senior, kadang kelakuannya malah menjengkelkan loh. Agama Buddha ini kan agama yang mengurangi keakuan. Tapi kadang-kadang setelah menjadi umat Buddha, keakuannya malah bertambah, melebihi sebelum dia jadi umat Buddha. Loh, aku sing paling hebat. Loh, aku sing raono aku raono kabeh. Padahal di dalam dhamma kita adalah mengurangi keakuan. Oleh karena itu, inilah yang kita kendalikan dengan konsentrasi atau meditasi. Kerelaan, walau gak ada aku, gak ada function loh. Tidak ada pelepasan makhluk. Nah ini harus dibengkeli, pikiran seperti ini. Oh, parita ini dulu zaman semua belum ada, cuma aku sendiri yang baca parita di wihara ini. Ini juga pikiran harus dibengkeli. Caranya bagaimana membengkeli? Dengan kesadaran. Menyadari bahwa hidup sebetulnya adalah saat ini. Saya yang tadi adalah saya yang pernah hidup, tapi saya sudah tidak hidup. Saya yang nanti saya akan hidup, tapi saya belum tentu hidup. Hidup adalah sesungguhnya saat ini. Kalau sudah hidup saat ini, saya yang dulu, saya yang mendirikan function, saya dulu yang baca parita sendirian, itu kan saya yang dulu. Itu hanya menjadi kenangan dan pelajaran untuk saya perbaiki di masa yang sekarang. Sebaliknya saya yang nanti akan jadi begini, itu yang nanti menjadi rencana, tapi tetap perilaku saya yang sekarang yang saya perbaiki. Meditasi sebetulnya adalah mengarahkan pikiran untuk selalu sadar saat ini saya sedang apa, sehingga manusia bisa menjadi terbebas dari kesombongan, terbebas dari ketamakan, terbebas dari kebencian, karena batinnya telah bersih dari kegelapan batin. Oleh karena itu, Anda yang sudah membaca parita, Anda yang sudah sering function, coba ditambah dengan meditasi. Karena tiga perilaku ini, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku seorang umat Buddha. Umat Buddha bukan hanya umat yang sering function. Umat Buddha bukan hanya umat yang sering kebaktian. Umat Buddha bukan hanya umat yang sering meditasi. Tetapi umat Buddha adalah yang sering melakukan ketiga hal itu. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Tiga hal ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Aku senang agama Buddha adalah karena meditasinya. Aku gak mau baca parita, aku gak mau upacara-upacara, pokoknya aku meditasi. Ini juga bukan umat Buddha yang benar. Aku umat Buddha function, pokoknya kalau function aku ikut, kalau baca parita aku ogah. Ini juga bukan umat Buddha yang benar. Aku umat Buddha baca parita, meditasi kesel, function emok. Ini juga bukan umat Buddha yang benar. Karena tiga-tiganya ini harus Anda lakukan bersama. Dan apa manfaatnya kalau kita melakukan? Di dalam dhamma disampaikan, kalau seseorang berbuat baik, kalau di dunia ini dia sering melakukan kebaikan, di dunia ini pula dia akan berbahagia. Coba yang Anda selalu tanyakan dalam kehidupan sehari-hari, orang itu baik apa jelek ya? Kalau baik aku tak kumpul, kalau jelek aku moh. Karena Anda juga kepingin berkumpul dengan orang yang baik. Orang yang baik di dalam dhamma adalah yang mereka melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ketika mereka melakukan itu, mereka dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh lingkungan, dinantikan kehadirannya dimanapun juga. Kemudian di dalam dhamma disampaikan berikutnya, kalau setelah mati ada surga, orang yang baik ini mempunyai kesempatan untuk terlahir di alam surga. Tapi kalaupun tidak ada surga, orang ini sudah berbahagia di kehidupan ini. Sebaliknya kalau orang yang melakukan kejahatan, tidak mengembangkan kerelaan, tidak melakukan kemoralan, tidak melaksanakan meditasi, maka di dalam kehidupan ini pun dia mengalami penderitaan. Setelah mati, kalaupun ada alam menderita, dia punya kesempatan untuk terlahir di alam menderita.
Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama melepas makhluk. Tetapi kita juga hendaknya jangan hanya berhenti pada melepas makhluk. Marilah kita juga mengembangkan kemoralan. Paling tidak 5 kemoralan. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabuan. Dan juga marilah kita mengembangkan konsentrasi di dalam meditasi. Paling tidak sering mengucap di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ucapkan kalimat ini sepanjang hari ketika Anda tidak sibuk. Ketika Anda sedang berjalan, ketika Anda sedang duduk, ketika Anda sedang berdiri, sedang berbaring, selagi tidak tidur, seringlah ucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Dengan demikian, di dalam kehidupan ini Anda akan berbahagia. Setelah kehidupan ini pun, kita punya kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Di dalam Dhamma disampaikan, seseorang akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Seseorang akan berbahagia setelah kehidupan ini. Mereka yang mengembangkan kebajikan, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi akan memperoleh kebahagiaan di dalam setiap kehidupan. Semoga Anda semua selalu bersemangat di dalam mengerjakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Semoga Anda berbahagia sesuai dengan yang Anda harapkan. Semoga semua makhluk, bagi yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sattva bhavantu sukhinah.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.

tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di Pegunungan Jaya Wijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

0: Pak Soleh sedang punya masalah ya. Kalau ada masalah Pak, sebaiknya dikeluarkan supaya hati dan perasaan bisa lega dan tidak membuat badan kita menjadi kurus.
1: Pada ayat ini ada-ada saja tebakannya. Kita hidup kan tidak pernah lepas dari persoalan dan masalah pada ya. Kalau kita sudah tidak ada persoalan, itu artinya kita sudah hidup senang. Tapi untuk orang seperti kita, ya kapan berhenti masalahnya Pak?
0: Hidup tidak akan pernah lepas dari masalah Pak. Dan kalau Pak Soleh mau jujur, pasti persoalan yang Pak Soleh pikirkan pasti berkurang beratnya, iya kan?
1: Biasalah Pak. Setiap hari istri saya ngomel, macam-macam lagi ngomelnya. Mau seperti Pak Andi lah, Ibu Herman lah, pokoknya pusing saya Pak. Malahan kemarin istri saya ingin menunaikan ibadah haji seperti tetangga. Coba bayangkan.
0: Itu kan satu niat yang baik Pak. Ikuti saja keinginan istri Pak Soleh itu.
1: Siapa yang tidak ingin memenuhi harapan dan keinginan istri Pak? Tapi kan Bapak tahu lah, biayanya tidak sedikit Pak. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dari mana saya bisa dapatkan itu Pak?
0: Pak Soleh, jangan menyerah dulu. Siapa tahu ada jalan yang bisa didapatkan untuk mewujudkan keinginan istri Bapak. Bukankah satu kebahagiaan buat istri kalau keinginannya itu bisa kita penuhi? Iya kan?

0: Selamat sore, Pak Dayat. Wah, jadi bersih semua tempat ini.
1: Eh, Ibu Soleh. Ya, kalau bukan kita yang membersihkan tempat ini, harus siapa lagi, Bu? Dan syukurlah, selama saya memimpin di kampung ini, masyarakatnya mau diajak untuk bekerja sama.
0: Itu artinya, nama Pak Dayat membawa berkah karena bisa memakmurkan masyarakat di sini. Oh iya, suami saya di mana ya?
1: Tadi sepertinya dia membersihkan di dekat masjid, Bu. Ya, hitung-hitung, kalian membersihkan tanah sendiri.
0: Saya heran, kenapa suami saya masih mempertahankan tanah itu? Kalau mau dibangun rumah tinggal, sampai kapan? Hidup saja sudah susah.
1: Jangan bicara begitu, Bu. Kalau ibu memang tidak suka, ya dijual saja tanah itu. Malah saya sudah sempat menawarkan kepada Pak Soleh, bila memang dia berniat untuk menjualnya.
0: Lantas, apa tanggapan suami saya?
1: Katanya belum mau dijual. Padahal, Bu, seandainya Pak Soleh langsung mengiyakan, tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri yang akan langsung membelinya. Dan pasti harganya akan lebih tinggi.
0: Itulah. Apalagi yang mau diandalkan suami saya itu? Kesempatan yang Bapak tawarkan masih ditolak juga. Ini sudah benar-benar ketololan yang dipelihara suami saya itu.
1: Begini, Bu. Bukannya saya mau mempengaruhi ibu, tapi terserah Pak Soleh. Kalau nanti Pak Soleh berubah pikiran, tolong disampaikannya, Bu.
0: Orang pertama yang akan saya hubungi adalah Pak Dayat. Kalau begitu, saya kesana dulu mau cari suami saya.
1: Ya, silakan. Nanti saya tunggu kabar dari ibu.

0: Ibu rasa-rasa kehidupan kita selama ini, kita sepertinya sudah tertinggal jauh dengan tetangga yang lain. Apa ada yang salah dengan hidup kita sampai hari ini, Pak?
1: Apa? Bapak tidak merasakan kalau ada yang salah, Bu? Kan Bapak sudah berusaha semampu yang Bapak bisa.
0: Tapi kan, kita belum merasakan hidup secara lebih baik dan merasakan bagaimana kita...
1: Bagaimana Ibu bisa merasakan semua yang kita peroleh kalau Ibu hanya sibuk membanding-bandingkan apa yang Bapak dapatkan dengan tetangga-tetangga kita? Coba Ibu bayangkan. Mereka itu ada yang kontraktor, ada yang pengusaha, pejabat. Sedangkan Bapak ini bukan siapa-siapa, Bu.
0: Ya, kalau Bapak bersaing dengan orang seperti itu, seharusnya Bapak lebih semangat lagi dong usahanya.
1: Hei, Bapak ini bukan mesin, Bu. Bapak juga punya kemampuan untuk berusaha. Apa yang saya berikan selama ini untuk Ibu, coba pikir. Sudah itu yang harus keluarga kita terima serta kita syukuri, Bu.
0: Bersyukur? Bagaimana kita mau bersyukur, Pak? Kalau hidup kita masih tetap menjadi orang miskin, ditambah lagi anak kita cacat. Hei, Pak, adakah orang berdoa? Oh Tuhan, terima kasih kau titipkan anak cacat dan kau jadikan keluargaku miskin. Di mana? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
1: Astaga, Bu. Apa Ibu sadar dengan ucapan Ibu itu? Jadi selama ini Ibu tidak menghargai usaha saya. Ibu tidak menghargai kerja keras saya. Ibu tidak usah singgung anak kita yang cacat. Ibu ini keterlaluan.

0: Sandra, kamu sudah jauh berbeda dengan penampilanmu beberapa tahun lalu. Saya bangga dan senang dengan keberhasilan usaha kamu.
1: Iya dong, kamu harus bangga punya teman seperti saya. Saya akhirnya bisa meninggalkan kehidupan dulu yang sangat membosankan dan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kelaparan, dan penuh dengan utang-utang.
0: Lantas, apa usahamu sampai bisa berhasil seperti ini? Bagi dong resepnya.
1: Pokoknya, kita harus pintar melihat kesempatan dan memanfaatkannya. Tahu tidak, sekarang semua temanku levelnya kelas atas. Mulai pejabat, kepala dinas, bupati, bahkan istri gubernur pun sangat dekat dengan aku. Bagaimana? Hebat kan? Hebat kan saya?
0: Mereka itu semua kamu kenal. Ah, yang benar saja. Saya tidak percaya.
1: Iya dong, tapi bohong. Saya serius, sumpah. Mereka itu temanku. Kamu sendiri bagaimana hidupmu?
0: Sebenarnya, saya juga berpikiran seperti kamu. Tapi, saya tidak bisa berbuat banyak karena tidak ditunjang dengan pendapatan suami yang memadai.
1: Kasian deh kamu. Pokoknya, kalau kamu mau hidup senang, silahkan. Kamu mengikuti cara hidupmu. Saya tidak sombong. Kalau urusan uang, saya tidak pusing sekarang. Mau kemana-mana, tinggal ambil di ATM.
0: Apakah cara hidup kamu sudah tidak berlebihan? Ingat, Sandra, dunia ini senantiasa berputar dan kita tidak bisa hidup dengan keangkuhan.
1: Waduh, tidak usah menceramahi saya. Kalau tidak senang dan kamu mau tetap hidup sengsara, ya silakan. Apa kamu tidak rugi? Sekian tahun berumah tangga, tapi hidup sebegitu-begitu aja. Ingat, Len, tidak lama lagi kita akan selesai di dunia ini. Kapan lagi kamu bisa bersenang-senang, ha?
0: Betul juga. Rupanya, saya baru sadar kalau selama ini hidup saya hanya sia-sia tanpa menikmati

0: Oh, ibu tuh ingin yang seperti apa. Tapi bapak mohon, Bu, agar anak kita yang cacat tidak usah ibu bawa-bawa. Itu bukan keinginan kita, Bu, tapi itu kehendak yang kuasa.
1: Bapak akhirnya sadar dan merasa kalau selama ini belum bisa membahagiakan keluarga, iya kan? Bapak jangan banyak diam. Peras otak, kek. Cari tambahan kerja, kek. Masa saya dikalah dengan Sandra sekarang? Dulu, Sandra tidak ada apa-apanya dibanding saya sebelum menikah dengan Bapak. Jangan-jangan, Bapak saja yang bawa sial di rumah ini.
0: Jadi, ibu sudah bertemu dengan dia. Pantas ibu sudah berubah. Karena dia sudah mempengaruhi ibu dengan kesombongannya, kan?
1: Pak, dia pantas menyombongkan diri. Karena Sandra mau melakukan apa saja, uangnya ada. Teman-temannya rata-rata kalangan pejabat, pengusaha. Sedangkan Bapak, paling-paling abang beca, tukang sapu jalanan, dan orang-orang yang sama susahnya dengan kita.
0: Bu, jangan ibu menghina mereka. Hargai keberadaan mereka yang derajatnya sama dengan kita. Sederajat sebagai manusia. Jangan sampai ibu mendapat cobaan karena kata-kata yang terlalu menyakitkan hati kepada orang lain, Bu.
1: Halah, begitu saja mau tersinggung. Siapa suruh jadi orang susah?
0: Bu, mulai sekarang ibu diam. Dan ini uang. Habiskan, Bu. Ini demi kesenangan ibu. Habiskan saja semuanya.
1: Wah, yang benar saja, Pak. Ini kan uang yang tidak sedikit. Wah, kalau begini terus setiap hari, ibu akan bisa menyaingi Sandra. Wah, Bapak hebat. Cari lagi ya, Pak.

0: sedang mengganggu keluarga ibu. Saya hanya ingin bertemu dengan Pak Soleh. Apa beliau ada di rumah, Bu?
1: Tapi, apa saya tidak boleh tahu? Ada kepentingan apa Pak Dayat mencari suami saya?
0: Ini urusan saya dengan Pak Soleh, Bu. Ibu tidak boleh tahu, karena ini pesan yang disampaikan Pak Soleh kepada saya.
1: Oh, jadi rupanya suami saya diam-diam sudah membuat perjanjian dengan Pak Dayat. Lantas, kenapa Bapak tidak mengurusnya secara diam-diam? Malahan Bapak datang kemari.
0: Sebenarnya ini rahasia, Bu. Tapi baiklah, Pak Soleh meminjam uang kepada saya dengan perjanjian uang itu akan dikembalikan dalam 1 minggu. Tapi sudah 2 minggu tidak ada kabarnya, Bu.
1: Oh, urusan itu rupanya. Wah, kalau itu saya tidak tahu. Kalau Pak Dayat ingin ketemu, silakan ke rumah sakit. Saya baru mau menyusul ke sana. Saya lagi menunggu Sandra, temanku.
0: Ibu membiarkan Pak Soleh ke rumah sakit sendirian. Astaga, penyakit Pak Soleh itu berbahaya, Bu. Kalau begitu, biarlah saya yang menjenguknya sekarang. Permisi, Bu.

0: Bapak Soleh, kenapa Bapak datang sendirian? Kan ada istri Bapak yang bisa menemani.
1: Saya tidak banyak berharap dengan istri saya, Pak Dayat. Jangankan mau mengantar, mendengar saja saya batuk atau mengeluh, omelannya bukan main, Pak Dayat.
0: Seorang istri itu harus punya perhatian terhadap suaminya, Pak. Apalagi penyakit Bapak ini bukan main-main akibatnya, dan bila terlambat ditangani.
1: Tadi dokter sudah mengatakan tentang penyakit saya ini. Saya memiliki rumah tangga, tapi saya merasa hidup sendirian. Ya, memang susah kalau kita jadi orang susah ya, Pak Dayat.
0: Jangan misalin nasib begitu, Pak. Saya baru melihat sendiri bagaimana kehidupan Pak Soleh. Bapak sudah banyak berkorban untuk keluarga, dan di tengah penderitaan pun harus menjalani sendirian. Nah, itu istri Pak Dayat sudah datang.
2: Aduh, Pak. Kenapa sampai harus dirawat di tempat ini? Tujuan Bapak kesini kan hanya mau

0: obat biasa.
1: Bu Soleh, ini bukan jenis penyakit yang ringan, Bu. Belum lagi Pak Soleh terlalu memaksakan diri bekerja tanpa menjaga kondisi kesehatannya. Pengorbanan Pak Soleh untuk keluarga sudah terlalu besar. Pak, Pak Soleh, kenapa, Pak?
2: Maafkan saya, Pak. Maafkan kau selama ini. Pak! Pak! Kenapa Bapak diam saja?

mini drama dengan judul Penyesalan Tak Bertepi. Ditulis oleh Reza Adibrata, didukung oleh para pemain Bayu Firmansah sebagai Soleh, Nadia Mesman sebagai Sandra, Leni diperankan oleh Farah, dan Roni sebagai Dayat. Ilustrasi musik dan teknik rekaman dikerjakan oleh Madin Tawa.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

0: Anda mendengarkan RRI Malinau dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.
1: Peringatan manapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus siap bersama dengan kami di malam hari ini dan di ruang semuanya untuk akhir kebersamaan kita di malam hari ini menjelang pukul 24 malam. Akan kami hadirkan di ruang semuanya sajian lagu pengantar tidur untuk menemani para pendengar di 95.3 MHz untuk malam hari ini. Dan pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan RRI Now di malam hari ini di 95.3 MHz. Kali ini lagu dari Isyana Saraswati, Mimpi.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen.

perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.

Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RR Malino berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Sahabat pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Rabu 2 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini di edisi siar hari Rabu 2 September 2026, senang rasanya saya Sumardi bertugas ya, kembali mengawali kebersamaan kita di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malinau. Tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat menunaikan segala aktivitas Anda dan juga rutinitas Anda pada hari ini pendengar. Semoga segala aktivitas, rutinitas dan pekerjaan yang Anda kerjakan semuanya dapat berjalan dengan baik tentunya. Ya saudara pendengar RRI Malino, tak lupa juga kami mengucapkan kepada Anda yang menunaikan ba'da subuh ya, selamat menunaikan ba'da subuh, semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, tadi kami sudah hadirkan kepada Anda satu buah lagu religi menemani Anda di pagi hari ini ya, mengawali kebersamaan kita tentunya di dalam mutiara pagi. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu nanti akan kami hadirkan juga tausiah di pagi hari ini bersama Ustadz Agim Gimnastiar dengan topik yang dibawakan, cara agar hati tulus dan ikhlas. Saudara pendengar, kami hadirkan kepada Anda terlebih dahulu pembacaan surah Yasin. Langsung saja kita dengarkan bersama, setelahnya nanti kita akan ikuti tausiah bersama Ustadz Agim Gimnastiar. Selamat pagi saudara pendengar, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, katakan siapapun yang hadir, yang niat hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan hati yang masih sempit. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati, ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu, ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan maskur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan mantabur. La hawla wa la quwata illa billah. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 11, halaman 22. Ibin wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan, la yatimmu nata ijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawadda'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu." Siapa yang merendah diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang sombong, besar diri, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, "Man shadaqallaha man ahabba syuhrata." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yash'ura bi makanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya.
0: Jadi tidak bisa seseorang jadi ahli makrifat berkedudukan tinggi di sisi Allah sepanjang dia masih belum menanam dirinya dalam bumi ketawaduan, kerendahan hati. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengisyaratkan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr." Tidak bisa selamat jadi ahli surga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar jarah. Apakah yang disebut sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua ciri orang sombong: satu, mendustakan kebenaran; yang kedua, menganggap remeh rendah orang lain. Jadi Bapak Ibu ingin dekat ke Allah, pantangannya selain syirik munafik adalah takabur. Bagaimana kita bisa mengetahui kesombongan diri kita? Gampang. Lihat bagaimana respon kita terhadap kebenaran. Orang yang sombong itu tidak suka kepada kebenaran. Nasihat, Al-Quran, hadis, apalagi kritik, oh itu udah alergi. Mengapa? Karena dia sudah merasa paling benar. Orang yang tawadu, dia seperti ibu-ibu yang senang bercermin. Bangun tidur, sebelum lihat siapa-siapa, lihat cermin. Masih ada, gitu. Ke kamar mandi, jalan cermin. Di kamar mandi, lihat cermin. Keluar cermin. Di kamar tidak sah sebelum lihat cermin. Keluar dari kamar, jendela. Mau masuk mobil, jendela mobil. Di dalam mobil, kaca spion. Lagi duduk nganggur, dibuka tasnya tuh, ada lagi spion kecil. Aneh, padahal wajahnya itu-itu juga. Apa sih yang ibu cari? Itu kan tetap di sana. Yang dicari adalah kekurangan. Takut masih ada yang nyempil di ujung hidung. Takut lipstiknya kegedean.
1: pokoknya peka sekali dan tidak pernah rewel. Kalau menemukan kekurangan dia langsung atasi tanpa keributan sedikit pun juga, tanpa penolakan, ya kan? Itu bagus. Sayangnya baru bercermin topeng, belum bercermin isi. Harusnya kalau lihat mulut jangan begitu ya, udah jelas kayak gitu. Kamu ngomong apa aja mulut, mau nyobain sakit gigi kayak Agim. Kamu bicara apa saja, berapa orang yang terluka dari mulut ini, ha? Berapa banyak kebohongan yang keluar dari mulut ini, berapa banyak gibah yang tersebar dari mulut ini, berapa banyak fitnah yang awalnya dari mulut ini. Kalau bisa begitu, itu lebih dekat kepada kedekatan dengan Allah, karena dia sudah berhasil berani mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jelas? Jadi kalau ada suami ibu mengatakan, "Bu, kamu pengajian kayak makan obat sehari 3 kali tapi gak sembuh-sembuh." Eh pak, jelek-jelek juga ngaji daripada bapak gak ngaji sama sekali. Nah, yang sombong si ibu ini. Kata si bapak, kata ibu, mana ada pengajian bapak-bapak, pak, di mana-mana juga, majlis tali muslimah. Dasar si bapak sama sombongnya. Hei bu, bapak mah gak sombong, tiap Jumatan pengajiannya. Gak disebut pengajian lelaki. Dahlah, gak penting kita itu diakui orang lain baik, pintar, soleh. Yang penting tuh kita bisa memperbaiki diri. Jadi kalau ada tetangga, bu maaf ya bu ya, saya tuh entah kenapa ya kalau ketemu ibu tuh rada enek aja tiba-tiba perasaan. Mungkin ibu tuh judes sih. Eh sembarang ngomong kamu, itu sombong tuh. Harusnya kan ini rezeki bu. Kayak saya lagi duduk begini dari depan, AA ngomong aja dari tadi, itu di bawah ada ular mau gigit kaki. Pakai dong matanya, jangan cuma sana sini. Itu ular tuh. Mana yang kita pukul? Ularnya atau yang ngasih tahu? Kebanyakan mukul yang ngasih tahu, pak. Asli nih hadirin, orang sombong tuh kalau diberikan masukan, input, itu cenderung membentengi diri, membela diri. Kalau ada kesempatan, nembak dia, melawan. Ah, ngomong aja kamu, kamu juga belum tentu bisa, gitu. Khas sekali orang sombong tuh kayak gitu. Siapa yang sombong? Ngaca dong. Saya emang gak pernah sombong, tahu. Ciri khas orang sombong tuh gak mau ngaku dirinya sombong. Halo? Ini saya gak niat nyindir siapa-siapa ya. Ini siapa yang ngelaporin? Pasti pembantu saya, kan? Bu, pak, ini penyakit kita semua yang harus kita berantas. Mujahadahnya adalah, satu, apa yang mau disombongin dari diri kita? Coba apa? Sebutin. Apa yang harus membuat kita sombong? Coba sebutin apa aja, nanti kita coba cari jawabannya. Kok gak ada yang jawab? Apa sih yang bisa bikin orang sombong? Apa? Harta. Saya mau bacakan nih tulisan tentang harta. Harta ya. Oh, hapus ya. Ini tentang harta. Boleh saya baca ya? Kalau mau nanti saya kirim. Ini dari seseorang dari Kanada yang ngirimnya tadi pagi. Tapi nendang, kalau bagi saya ini nendang tentang uang yang suka disombong-sombongkan orang itu. Ini surat dari uang. Dia nulis surat pagi-pagi. Namaku uang atau duit. Wajahku biasa saja. fisiku juga lemah, kadang kumel. Tapi jangan main-main, aku bisa merombak tatanan kehidupan dunia ini. Aku juga bisa merombak, merubah perilaku orang. Aku bisa merubah sifat manusia. Karena manusia amat mengidolakan, aku tahu. Banyak orang yang berubah kepribadiannya, mengkhianati teman, mengkhianati teman, bahkan menjual tubuhnya, meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku padahal tidak ngerti yang soleh yang bejat, tapi manusia malah mengukur aku jadi patokan kesuksesan, dianggap terhormat gara-gara ada aku, atau dihina gara-gara enggak punya aku. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian, kejahatan demi aku. Aku juga enggak ngerti. Aku bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berantem gara-gara aku, bahkan misah. Sudah sangat jelas aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti menyembah Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada menghormati Tuhannya. Padahal jelas sudah dilarang menghambakan uang. Seharusnya aku uang yang melayani manusia, tapi aneh, malah manusia yang menjadi budakku. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi aku. Konyol benar. Perlu aku ingatkan, heh, aku hanya bisa jadi alat membayar resep, beli obat, tapi aku tidak mampu memperpanjang umur kalian. Kalau suatu hari engkau dipanggil Allah Tuhanmu, aku tidak bisa menemanimu, apalagi menebus dosa-dosamu. Engkau sendiri yang akan menghadap Tuhanmu, dan engkaulah yang akan menghadapi keadilannya. Saat itu pasti Tuhanmu akan bertanya dan berhitung denganmu, apakah selama hidup engkau mencari uang dengan cara yang hak, memanfaatkannya dengan yang hak, atau sebaliknya, atau menjadikan uang sebagai Tuhanmu. Ini aku akan informasikan hal yang terakhir. Asal tahu saja, aku tidak ada di sorga loh. Jadi jangan cari aku di sana. Salam sayang dan salam mikir tentang tanda uang. Hebat nih uang bisa nulis gini ya. Saya jadi ingat cerita dari BI, masih ingat gak Bu? Yang uang 100 ribuan dengan 1 ribuan reuni. Masih ingat gak? Ah, Ibu ingat ya? Ibu lah yang cerita. Jadi 100 ribuan reuni dengan 1 ribuan. Kata si 100 ribu, kasihan bener kamu. Padahal kita dulu satu perguruan ya, satu produksi, satu mesin, tapi wajahmu kumel banget. Ya gitulah nasib saya sebagai 1 ribuan, pindah-pindah terus sering. Kalau gak dikenek, tukang ngamen, ya gitulah, WC umum, kadang dikumel-kumel sama anak-anak jalanan. Oh beda dong dengan aku, kata yang 100 ribuan. Lihat aku kan keren terus, necis ya. Habis aku sih dompet orang kaya, artis, oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong biar lepet juga, aku sering loh di ke masjid. Kamu suka ke masjid? Enggak gitu. Nah, yang 100 ribu malu, dia belum pernah ke masjid. Ini yang malu yang mana? Yang malu kita ya. Masya Allah. Teruskan. Apa yang mau dibanggakan dengan uang? Uang itu hanya kertas pindah. Benar?
0: sekarang ke tangan kita, pulang ke tukang parkir, naik bus, pindahin ke tukang bus, ya kan? Bayar taksi, dah pindah, dipegang sebentar oleh supir taksi, gembira, bawa pulang, storin ke istrinya. Alhamdulillah, kata istrinya, manggil anaknya, ini buat bayaran, bakal lagi ke sekolah ya. Cuman gitu, kerja sebulan, gajian alhamdulillah, berapa menit pak, berapa jam? Sebulan tuh kerjanya, bu, nih, rezeki dari Allah, terima. Ibu alhamdulillah. Berapa lama? Nih, nah, bayaran. Ibi, gaji ini. Nih buat warung depan. Nih buat listrik. 15 menit. Nunggu lagi bulan depannya. Benar? Masa itu yang bikin sombong? Mana orang kaya? Bawa apa dia matinya? Bawa apa? Tanya yang punya mall. Mau bawa warung yang mana? Tanya yang punya banyak mobil, dikubur sama mobil yang mana? Tanya tuh banyak yang punya apartemen, dikubur pakai kasur yang mana? Enggak. Tanya yang punya kelapa sawit ribuan hektar, mau dikubur pakai sawit berapa truk? Yang rebutan batu bara mau dikubur pakai tongkang. Tanya yang punya pabrik semen, mau dicor enggak? Demi Allah enggak ada yang bawa. Benar? Nah, apalagi model-model yang sudah kesepuhan gini, maaf ya bu. Ah, apalagi ibu-ibu menang gaya kurang makan, yakin ya. Wanita kan makannya dikit, mendingan pembantu ya, nggak ada pantangan, nggak ada apa. Si ibu makin keren, makin kunyinyin, makan sate juga ujungnya. Udah kita ini pak yang udah di atas kepala lima apa coba, ayo kambing guling. Kolesterol. Ayo ini makan pink. Asam urat. Itu yang mau dibanggain, ah? Gak ada lah. Pangkat, lihat yang berpangkat. Pada udahan tuh. Gayanya gak lama. Yang lama tuh aibnya kalau gak benar, betul? Ini saya ingat zaman-zaman dulu lah ya, zaman centil. Dulu kamu menjelang pemilihan presiden pada datang sama om, ya kan? Para capres pada udahan sekarang mah ya. Yang gaya-gaya teh enggak lama, Pak. Udahan. Bahkan ada yang jabatannya udahan, kasusnya belum udahan ya. Makanya biasa aja lah. Lihat harta biasa lah, cuman titipan, benar? Ada ya syukur. Lihat orang lain ya gak usah iri, sesuka Allah ngebagiinnya ya. Diambil udah waktunya, ya lepas, gak usah sakit hati. Itu tas bu, kalau waktunya robek, itu biarin aja. Dan tas makin mahal, kalau hujan, ibu sibuk ngebungkus tas ya gak? Kepala kehujanan nggak apa-apa, yang penting tas ini, sebab jual second masih lumayan ya. Saya juga diajarin ibu-ibu ilmu itu ya. Halo, sekarang badan, apa yang mau disombongin badan kita? Ibu, bapak, makin lama kita mah nggak bisa nahan, makin tua, betul? Mau digimana-gimanain pakai jepitan jemuran seperti renggang. Ibu mau apa? Body apa namanya itu? Body language apa yang tahan? Wah, tetap tua. Benar, Pak? Kalau bunga lihat pagi, siang, malam harum, kita beda. Bangun tidur bau. Bunga mah gak dimandiin harum ya. Masya Allah, kita mah bangun tidur teh beda saja.
1: belum dempul ini dempul itu,
2: capek karena memang lemah,
1: belum mulas, udah keren-keren di WC.
2: Ya
1: coba atulah kalau udah menerima kentut juga wangi gitu, nggak bisa, bau, belum ngantuk lagi. Kalau udah ngantuk pak, udah tidur, itu setting wajah udah beda.
2: Pernah naik pesawat, ada tuh heran kenapa naik pesawat ini pakai kacamata hitam ya.
1: Oh akhirnya saya ngerti, pakai kacamata hitam supaya nggak ketahuan tidur kan gitu,
2: tapi tetap ketahuan.
1: Kenapa coba?
2: Dia lupa bawa kaca mulut ya kan.
1: Kalau
2: iya calang apa?
1: Nggak, enggak gaya sama sekali ya tuh pakai jas, pakai dasi, calang apa? Ibu pakai selop tinggi keren.
2: Hanya dikasih tidur aja udah habis tuh keren. Benar?
1: Udahlah jangan centil, biasa-biasa aja lah.
2: Benar?
1: Capek centil tuh bu, biaya tinggi, benar?
2: Oh iya pak,
1: makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dispesialkan, makin pengen dikagumi, makin capek hidup ini. Karena kita selalu menuntut orang menilai kita. Apalagi ingin yang gak nerima itu capek. Ingin kelihatan langsing, tahan napas dari tadi. Akibatnya migrain, kekurangan oksigen, ah capek. Yang enak mah just the way you are, benar? Apa artinya? Dilarang merokok. Saya hari ini rasanya beda dengan yang lalu. Hari ini rada lucu ya hari ini. Teruskan hari ini. Udahlah biasa aja ya. Anak-anak cakep-cakep bukan bikinan kita. Kita mau boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga gak bisa, benar? Kita pintar dan otak juga milik Allah. Kalau Allah mau. Itu seperti beberapa waktu yang lalu, santri nih pak sedang main sepak bola, apa yang kecil tuh? Futsal, bruk, tabrakan, jatuh, langsung memorinya hilang. Hilang itu, lupa, saya kenapa barusan? Barusan kan jatuh, pingsan. Oh gitu, jadi barusan saya kenapa? Ya barusan kan dikasih tahu. Barusan ngasih tahu apa? Gitu. Sampai pusing yang ngantarnya pak. Masya Allah, hanya sekali tubrukan tuh, itu ketua koperasi bisa hilang ingatan sekejap. Ayo mau nyomongin gimana? Belum lagi dikasih kuman. Kita mah gak usah gede-gede, kuman tuh kecil aja udah bikin babak belur. Iya. Iya kan? Nyamuk demam berdarah, wanita lagi, Aedes aegypti itu, perempuan betina. Kita gak berdaya tuh, otot kawat balung besi leher beton, kok langsung ngelepek ya. Benar? Gak ada yang bisa kita sombongkan. Tapi saya kan pernah umroh 5 kali, emangnya diterima 5-5-nya? Justru gak jelas. Dan kesananya juga belum tentu diterima. Tapi saya sedekah, itu dia omong-omongin kayak gitu ciri-ciri gak ikhlas. Saya tiap malam tahajud doa. Terus gimana? Kok gak berbekas ya? Sombongnya gak robah, pelitnya gak robah, marahnya gak robah. Malah yang robah ceritanya. Ustadz, boleh saya nanya gak? Saya mau nanya tentang sholat witir. Oh silakan bu, gini ya Ustadz ya. Saya kan udah 6 tahun ini gak bisa lepas tahajud. Jadi saya tuh gimana lah kalau gak tahajud tuh perasaan saya tuh gak enak aja. Nah saya mau tahu nih kalau witir tuh ya. Kan saya rata-rata tiap malam tuh 11 rakaat. Saya dari jam 2 lah Ustaz mulainya. Ini temanya atau pengumuman? Ahli tahajud asli pasti lebih menikmati, hanya Allah yang tahu. Dan aslinya Pak,
0: kita dihargai orang lain itu bukan karena apa-apa, hanya satu sebabnya, sebab Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kebodohan, kekurangan, maksiat kita. Benar? Kenapa ini Abdullah Gymnastiar sekarang ceramah di sini didengerin saudara-saudara yang datang dari sana sini? Ya cuma satu, karena Allah nutupin orang ini. Saudara kan tidak tahu siapa saya yang sebenarnya, tapi Allah tahu persis siapa orang ini, ilmunya, kelakuannya, hatinya, sholatnya, aib-aibnya, Allah tahu. Hanya karena Allah nutupin aja. Makanya kalau ada yang muji kita gak usah bangga, karena dia tuh gak tahu siapa yang dipujinya, ya. Benar? Ingat pengajian kemarin, kalau setiap dosa kita ngeluarin bau, kira-kira ada gak yang mau duduk deket kita? Gak mau. Suami talak langsung, gak mau punya istri bau tengi gini. Cucu di pangku langsung kelepek, nenek bau. Kalau setiap dosa ngeluarin benjolan satu, yakin saya gak bisa ceramah hari ini. Udah gak jelas bentuknya penceramah ini, ya. Benar? Udahlah, lupakanlah ingin diperlakukan spesial oleh orang. Dan kita mah hanya karena rahmat Allah aja kayak gini. Betul gak? Kalau Allah ngebuka dikit saja aib kita, udahlah, kacau. Dulu aja yang halal dibuka segitu gemparnya, ya. Masya Allah. Benar loh, Bu. Kalau Allah mau nguji. Makanya ibu bapak yang baik, marilah kita latih diri kita untuk tidak merasa lebih dari orang lain. Lihat yang lebih muda. Ustaz Edi usia berapa sekarang, Ustaz? 39. Oh, alhamdulillah lebih muda dari saya, ya. Dosanya lebih sedikit tuh. Tapi zaman sekarang muda-muda juga paten-paten dosanya. Bukan urusan kita. Lihat yang lebih muda, untung dosanya lebih sedikit. Lihat yang lebih tua, nah ini nih, papa udah tua, berarti pahalanya lebih banyak, gitu. Jadi lihat apapun, lihat peluang kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Lah itu tuh, orang itu bikin dosa, dia ditangkap di penjara, siapa tahu di penjara membuat dia tobat. Ada dosa yang membuat dia tobat nasuha dan habis dosanya. Bahkan orang lain, karena kita gak pernah tahu kedudukan tiap orang di sisi Allah. Benar? Ulama tuh ada 4 jenis loh, Bu. Saya dengar dari Ustadz Arifin Ilham kemarin ngobrol cerita ini. Satu, ulama jenis hujan. Beliau mah kemana-mana tuh, mau yang perlu, yang tidak perlu, selalu mencurahkan air. Di Gersang, di Tembak, di danau, di gunung, di bawah. Nggak diundang, tetap aja masih hujan. Karena suka sekali menyegarkan.

0: listriknya kuat, keluar banyak. Kalau amplopnya tebal, teriak dia. Kalau amplopnya tipis, sebentar ceramahnya, terus pulang. Kalau diundang oleh musola, pembangunan musola Al-Ikhlas, berat, ya enggak? Pertama pembangunan, yang kedua musola, yang ketiga Al-Ikhlas, hadirin. Cenderung berat. Katanya ini mau balik jet pump, yang hanya mau ngeluarin ilmu kalau di setrum. Nah yang keempat, comberan. Ini mau balik comberan ini apa? Dia berusaha nyebarin air padahal dia kotor. Maksiat jalan, mesum jalan, makan uang gak halal, malah mendekati jina, kelakuannya kotor, pikiran kotor. Tapi dia berusaha tampil nyebarin agama seakan-akan, padahal dia lagi nyebarkan kekotoran. Kita mah berharap mudah-mudahan para ulama dua yang awal tadi, ya. Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Ibu-ibu, Bu, ada yang punya pembantu di rumah? Kira-kira di sisi Allah muliaan mana? Ibu atau pembantu?
1: Nggak tahu. Jangan yang susah-susah nanyanya.
0: Pembantu mah jarang marah ke ibu, ya. Ibu kadang-kadang dari mulai melek sampai merem tuh bunyi aja. Mata belum buka, mulut udah buka, bebek. Kadang-kadang kalau udah malam, mata udah nutup, mulut masih buka. Gerbang udah dikunci belum? Dirantai, hati-hati. Lagi tidur malam gerbang, bebek. Itu kucing di atap tuh. Kejar. Ini merem, ini bunyi. Mau pergi, hati-hati loh, Bi. Jaga rumah yang baik, jangan sampai ada yang menghipnotis. Siapapun, kunci rumah ini, ya. Nanti tolong belanja daging. Kalau uangnya kurang, pakai uang bibi dulu. Oh, di dunia ada hitungannya, di akhirat nanti itu dengan pembantu, Bu. Pasti.
1: Menyindir saya, ya. Sepanjang ibu cerita, saya langsung ingat kualitas sholat saya. Saya juga belum termasuk yang khusyuk, Bu. Baru belajar khusyuk, jadi belum bisa jawab, ya. Kadang ada lumayan setengahnya gitu. Kadang-kadang sepalapat. Kadang-kadang sujud juga mikir, entah sujud ke satu, kedua, ya. Kalau udah rada jelek kayak gitu, diusahakan ditambal oleh sholat sunnah, diperbaiki, ya. Yang agak menolong itu adalah satu, kita paham bacaan sholatnya. Nah, seperti surat Ar-Rahman tadi, ya, kalau tahajud, itu surat Ar-Rahman tuh kalau lempeng aja sekitar 11 menitan. Tapi kalau dibagi-bagi sholat, itu bisa 20 menit. Dengan surat Ar-Rahman itu enak nikmat tuh. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Aduh, itu udah pasti nangis tuh. Ingat ke segala karunia karena paham. Makanya yang kedua tumanina. Usahakan sholat itu jangan karena sering, jadi terlatih, besit, tangkas. Tumanina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Enak, Bu. Ruku tumanina. Dan Allah melihat ini orang berusaha tumanina, nanti nikmat. Sujud juga jadi nikmat. Itulah diantaranya. Ya, Bu, saya minta maaf belum bisa jawab dengan baik. Sama-sama belajar khusyuk. Terima kasih. Kapan lagi kita ketemu? Jumai.

0: Saya lagi banyak tugas dakwah keluar, tolong doakan ya. Akhir bulan ini di Australia, awal Mei di Jepang. Tenang wae, keliling ya, gratis. Ikut, mau ikut bu? Ayo ketemuan di airport sana lah, ya. Saya senang ke luar negeri karena saya tahu luar negeri dalam negeri semuanya milik Allah, ya. Semuanya ciptaan Allah. Kemarin lebaran di Kanada, aduh, saya menikmati alam Kanada, ya, alam yang sangat indah tuh, kalau saya lihat tuh, di antaranya di Kanada, Selandia Baru, bersih, di sana lebih banyak beri-beri. Masya Allah, Allah ciptakan begitu indahnya. Lalu suhu minus ya, oh, masuk ke dalam kulkas, oh, mau wudhu doh. Jadi ke Indonesia doh, oh, main air gitu. Alhamdulillah, pernah ke padang pasir panas sampai 56 derajat ya, gosong. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah. Ah, pokoknya mah keliling dunia nggak ada yang spesial kecuali kalau bisa ingat Allah. Anjuran saya kalau belum begitu mantap amat, bagusnya musim dingin, ya, yeah. Banyak pakai jilbab di mana-mana, ya. Yeah. Kalau udah musim panas, wah, udah rusak iman, astagfirullahaladzim. Ampun, apalagi selama di kampus-kampus musim panas tuh rusak iman, ya. Yeah. Ya, yeah, belum kuat lah, ya. Yeah. Terima kasih, Bapak Ibu yang baik.
1: Allah mengolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Marino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tausiah subuh yang kita dengarkan bersama Ustadz Agim Gymnastiar dengan topik yang disampaikan, cara agar hati tulus dan ikhlas. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau edisi hari ini, Rabu 2 September tahun 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malino, edisi Rabu 2 September tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, kualitas udara kawasan pemukiman di perkotaan Malinau masuk kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Kualitas udara kawasan permukiman di perkotaan Malino masuk kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup.
1: Kualitas udara di kawasan permukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Malino masuk kategori tidak sehat seiring meningkatnya volume asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malino memantau kualitas udara pada 3 titik yang mewakili karakter lingkungan berbeda pada Selasa 1 September 2026. Pada Niburung, Desa Malino Hulu, Kecamatan Malino Kota mewakili kawasan perkantoran. Kawasan depan Bandara RA Besing, Desa Pelita Kanaan mewakili lokasi transportasi, sedangkan Taman Jajo, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara, mewakili kawasan permukiman. Pengukuran menggunakan alat portable milik DLH menunjukkan konsentrasi particulate matter 2,5 atau PM2,5 di kawasan Taman Jajo mencapai 58,67 mikrogram per meter kubik, sedangkan konsentrasi PM2,5 di Padan Liuburung dan kawasan depan bandara masing-masing berada pada angka 40 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sedang. Menurut John Felix, berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam pemantauan tersebut, konsentrasi PM2,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik masih berada pada kategori sedang, sementara konsentrasi di atas ambang tersebut masuk kategori tidak sehat.
2: Dan lokasi pemukiman memang di atas 58,67. Jadi kalau di klasifikasi, maka di perkantoran dan transportasi ini masuk dalam kategori sedang. Yang masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajo.
1: PM2,5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini dapat masuk lebih jauh dalam sistem pernapasan hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya, kondisi kualitas udara hari ini disebut sedikit membaik. John Felix menyebut konsentrasi PM2,5 pada pengukuran sehari sebelumnya berada di kisaran 60 mikrogram per meter kubik. Namun pengukuran tersebut dilakukan pada sore hari, sedangkan pemantauan kali ini berlangsung sejak pagi hari menjelang siang. DLH juga memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi IQ Air sebagai data pembanding. Pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada angka 56 pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan meningkat menjadi 59 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Angka tersebut kembali meningkat hingga 67,1 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sebelum turun menjadi 60,7 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Fluktuasi tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara dapat berubah sepanjang hari. John Felix mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi udara sekaligus membandingkan hasil alat portable DLH dengan data pemantauan melalui aplikasi. Adi Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terdampak asap, DKPPKB dan PMI Malinau bagikan masker kepada masyarakat.
1: Kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Indonesia turut berdampak terhadap kondisi udara di Kabupaten Malinau. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau beserta jajaran dinas terkait turun langsung membagikan masker kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kegiatan pembagian masker itu dipimpin langsung Ketua PMI Malinau, yang juga Sekda Malinau Dr. Ernest Serpanus SPI MMRH, dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Malinau, Yuli Triana Esos MSI pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kegiatan ini dipusatkan di sejumlah titik strategis yang ramai dilalui masyarakat, diantaranya kawasan jembatan, persimpangan lampu merah, serta simpang 4 showroom Dekranasda Malinau. Kepala DKPP Malinau Yuli Triana mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap kiriman yang mulai dirasakan wilayah Malinau. Masyarakat terutama pengguna kendaraan roda 2 diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan kualitas udara yang menurun.
2: Masker yang kami tersedia masker saat ini 2.200 kotak. Nah, dalam satu kotak ini ada 50 lembar. Nah, untuk saat ini menurut kami masih aman untuk kita bagikan ke masyarakat, bukan hanya wilayah perkotaan. Wilayah perbatasan pedalaman kami upayakan juga, kita melihat kabut asap apakah nanti penerbangan bisa dan lain sebagainya, supaya ini bisa terdistribusi di sana juga, dan kami juga tetap mengantisipasi kabut asap yang berkepanjangan. Kita kan tahu kapan selesainya, sehingga kami juga ada upaya kami untuk menambah stok kami, seperti itu.
1: Sementara itu, Sekda Malinau yang juga Ketua PMI Kabupaten Malinau Dr. Ernest Panus SPI MMMH mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Malinau.
3: Sebenarnya pembelajaran bagi kita, dan ini bukan hari ini saja, beberapa tahun, beberapa puluh tahun lalu juga kejadian yang sama, tapi sempat pada saat itu hilang. Nah, saya nggak tahu kok tahun ini ada kembali gitu, mungkin pengawasan kali terhadap semua masyarakat maupun badan usaha atau oknum atau siapa saja yang melakukan mungkin kegiatan aktivitas pertanian, perkebunan, dan berladang.
4: Untuk Kabupaten Malinau, apa yang menjadi himbauan terbesar bagi masyarakat?
3: Yang pertama, tolong kita gunakan masker kalau berada di luar ruangan. Kemudian kurangi kalau memang aktivitas, kalau kurang perlu. Kemudian bagi masyarakat juga banyak minum air putih, karena itu salah satu upaya kita untuk mengurangi. Kemudian bagi pekebun, peladang, dalam rangka mungkin persiapan untuk lebih melihat, melaporkan jika mungkin ada kegiatan berkebun dan berladang.
1: Pemerintah daerah bersama PMI Kabupaten Malinau akan terus memantau kondisi lapangan dan melakukan langkah-langkah pencegahan guna melindungi kesehatan masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kualitas udara memburuk, pemerintah Kabupaten Malinau terapkan belajar dari rumah selama 2 hari.
5: Pemerintah Kabupaten Malinau memperlakukan belajar dari rumah bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama selama 2 hari mulai tanggal 1 hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Kebijakan BDR dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Malinau pada Senin 31 Agustus 2026 malam yang merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 yang memberikan penyesuaian pembelajaran bagi daerah dengan kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan hasil pengukuran kualitas udara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mulai Senin sore.
6: Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pengukuran oleh Dinas Lingkungan Hidup yang sudah kita perintahkan kemarin untuk mengukur cuaca yang disebabkan oleh asap tebal di Malinau Kemarin sudah zonanya sudah zona kuning, hampir mengarah ke zona merah, sehingga tadi malam saya atas perintah Pak Bupati untuk rapat kilat untuk menyikapi dasar surat Menteri Pendidikan untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asapnya sudah zona kuning, ini silakan menyesuaikan untuk BDR. Jadi saya perintahkan ke Pak Sekda untuk segera mengeluarkan instruksi untuk BDR selama 2 hari sampai tanggal 2.
5: Jagaria menambahkan, kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara. Kebijakan BDR berpotensi dilanjutkan jika kualitas udara terus memburuk. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, harapi kabut asap DKPPKB Malinau himbau penggunaan masker dan perbanyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh.
1: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau Yuli Triana SS MSI mengeluarkan imbauan sekaligus langkah nyata menghadapi dampak kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Malinau. Pihaknya mengagendakan pembagian masker disertai edukasi kesehatan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Sebab kabut asap ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Maka tindakan yang paling cepat dan mendasar yang harus dilakukan adalah menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Hal ini sebagai langkah pertama yang paling penting. Yuli Triana juga menekankan bahwa tidak seluruh warga akan memahami resiko kesehatan yang ditimbulkan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita penyakit saluran pernapasan.
2: Misalnya lansia, anak-anak, ibu hamil, dan mereka yang punya penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Nah, oleh karenanya, dalam kesempatan pembagian masker, kami sampaikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Dan harus senantiasa minum air putih, ya, perbanyak minum air putih. Kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan, lebih baik di dalam ruangan, lebih baik di dalam ruangan. Nah, jendela supaya asap, kabut asap tidak masuk dalam rumah. Nah, itu upaya-upaya kita dalam menghindari penyakit khususnya kepada kelompok-kelompok rentan.
1: Kabut asap berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang paling sering menyerang pada anak-anak. Karenanya, pihak DKPPKB terus memantau perkembangan kasus ISPA di seluruh wilayah Kabupaten Malinau untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penderita. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita intimu Radio Republik Indonesia Malino edisi hari ini, Rabu 2 September tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Kualitas udara di kawasan permukiman di perkotaan Malino masuk kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup. Saudara pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Pendengar RRI Marino dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 pagi ini kita akan ikuti dan dengarkan Warta Berita Kaltara bersama Prof. 1 RRI Tarakan. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia, Malino.
1: Pendidikan anak-anak di Dusun Wolok masih menghadapi hambatan
2: Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tau. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Faris RM, Fenomena, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda Berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: untuk kita bagikan ke masyarakat, bukan hanya wilayah perkotaan, wilayah perbatasan pedalaman kami.
1: Mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asap.
2: Transportasi udara yang sudah memasuki level indeks.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Rabu 2 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni dan operator Jubair Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sebab kualitas udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat, itu ada bintang di atas 100.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan, sebab udara di Tarakan selama kabut asap yang menerpa Tarakan sudah masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan Haidir Jain mengatakan, berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien DLH Tarakan, kualitas udara di angka 103 dan kategori ini masuk tidak sehat. Oleh karena itu, Haidir meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebab udara yang masuk kategori tidak sehat dapat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat, itu ada bintang di atas 100, jadi perlu diambil langkah-langkah penanganan atau mitigasi, terutama di kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan.
4: Haizir menegaskan sejak kabut asap menerpa Tarakan beberapa waktu lalu, tingkat kualitas udara di Tarakan utamanya dalam indeks standar pencemaran udara terus mengarah peningkatan ke angka udara yang tidak sehat, yang semula di kisaran poin 50 naik menjadi poin 60, 70, 80 dan per hari ini berada di angka 103. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus wilayah perbatasan, sekaligus memaksimalkan potensi pakan alternatif berbasis komoditas lokal karena tingginya harga pakan ternak yang menembus 10 hingga 11.000 rupiah per kilogram.
5: Kalau bisa kita, kalau BBM itu satu harga, bisa tidak pakan satu harga? Gitu. Nah, bantuan dari pihak yang terhormat Dewan bisa menyampaikan itu.
6: Mahalnya pakan pabrikan hingga mencapai Rp11.000 per kilogram terus menggerus margin keuntungan para peternak ayam petelur lokal. Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan yang bergantung pada pasokan luar. Suryanto Samaltaro sebagai Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltara menjelaskan, guna mengatasi persoalan ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyuarakan kesetaraan pakan ternak melalui skema subsidi pakan satu harga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional peternak agar tetap berdaya saing.
5: Tentangnya pakan, pakan yang sangat mahal di kita. Saya sering sampaikan bahwa kalau bisa, waktu kemarin saya bicara di BTS juga, kalau bisa kita, kalau BBM itu satu harga, bisa tidak pakan satu harga? Gitu. Nah, bantuan dari pihak yang terhormat Dewan bisa menyampaikan itu, bisa disampaikan ke pusat, ke ini, bisa enggak khususnya kita di perbatasan ini satu harga, karena harga yang ditetapkan pemerintah untuk harga telur itu satu harga, jadi tim pemantau kita itu harus satu harga.
6: Selain mendorong intervensi kebijakan harga, Pemprov Kaltara juga mengajak para peternak manfaatkan pakan alternatif. Optimalisasi bahan baku lokal seperti pakan berbasis bungkil kelapa sawit, dedak, dan kemandirian tanam jagung pipil diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Langkah terintegrasi ini menjadi titik krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi sektor pertanian daerah. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, kualitas udara kawasan permukiman di perkotaan Malinau masuk kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Dinas Lingkungan Hidup seiring peningkatan volume kabut asap.
7: Masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajar.
8: Kualitas udara di kawasan permukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masuk kategori tidak sehat seiring meningkatnya volume asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memantau kualitas udara pada 3 titik yang mewakili karakter lingkungan berbeda pada Selasa 1 September 2026. Pada Liu Burung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota mewakili kawasan perkantoran. Kawasan depan Bandara RA Besing, Desa Pelita Kanaan mewakili lokasi transportasi, sedangkan Taman Jajo, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, mewakili kawasan permukiman. Pengukuran menggunakan alat portable milik DLH menunjukkan konsentrasi particulate matter 2,5 atau PM2,5 di kawasan Taman Jajo mencapai 58,67 mikrogram per meter kubik, sedangkan konsentrasi PM2,5 di Padan Liu Burung dan kawasan depan bandara masing-masing berada pada angka 40 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sedang. Menurut John Felix, berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam pemantauan tersebut, konsentrasi PM2,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik masih berada pada kategori sedang, sementara konsentrasi di atas ambang tersebut masuk kategori tidak sehat.
7: Dan lokasi pemukiman memang di atas 58,7. Jadi kalau di klasifikasi, maka di perkantoran dan transportasi ini masuk dalam kategori sedang. Yang masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajar.
8: PM 2,5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini dapat masuk lebih jauh dalam sistem pernapasan hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya, kondisi kualitas udara hari ini disebut sedikit membaik. John Felix menyebut konsentrasi PM 2,5 pada pengukuran sehari sebelumnya berada di kisaran 60 mikrogram per meter kubik. Namun pengukuran tersebut dilakukan pada sore hari, sedangkan pemantauan kali ini berlangsung sejak pagi hari menjelang siang. DLH juga memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi IQ Air sebagai data pembanding. Pemantauan menunjukkan konsentrasi PM 2,5 berada pada angka 56 pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan meningkat menjadi 59 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Angka tersebut kembali meningkat hingga 67,1 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sebelum turun menjadi 60,7 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Fluktuasi tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara dapat berubah sepanjang hari. John Felix mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi udara sekaligus membandingkan hasil alat portable DLH dengan data pemantauan melalui aplikasi. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, kualitas udara memburuk, Pemkab Malinau terapkan belajar dari rumah selama 2 hari.
1: untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asapnya sudah zona kuning, ini silakan menyesuaikan untuk BDR.
8: Pemerintah Kabupaten Malinau memperlakukan belajar dari rumah bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama selama 2 hari mulai tanggal 1 hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Kebijakan BDR dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Malinau pada Senin 31 Agustus 2026 malam yang merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 yang memberikan penyesuaian pembelajaran bagi daerah dengan kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan hasil pengukuran kualitas udara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mulai Senin sore.
1: Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pengukuran oleh Dinas Lingkungan Hidup yang sudah kita perintahkan kemarin untuk mengukur cuaca yang disebabkan oleh asap tebal di Malinau, kemarin zonanya sudah zona kuning, hampir mengarah ke zona merah, sehingga tadi malam saya atas perintah Pak Bupati untuk rapat kilat untuk menyikapi dasar surat Menteri Pendidikan untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asapnya sudah zona kuning, ini silakan menyesuaikan untuk BDR. Jadi saya perintahkan ke Pak Sekda untuk segera mengeluarkan instruksi untuk BDR selama 2 hari sampai tanggal 2.
8: Jagaria menambahkan, kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara. Kebijakan BDR berpotensi dilanjutkan jika kualitas udara terus memburuk. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap berdampak ke Malinau, PMI dan Pemkab bagikan masker kepada pengguna jalan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya asap bagi tubuh.
0: Untuk kita bagikan ke masyarakat bukan hanya wilayah perkotaan, wilayah perbatasan pedalaman kami upayakan juga kita melihat kabut asap apakah nanti penerbangan bisa dan lain sebagainya.
9: Kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Indonesia turut berdampak terhadap kondisi udara di Kabupaten Malinau. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau beserta jajaran dinas terkait turun langsung membagikan masker kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kegiatan pembagian masker itu dipimpin langsung Ketua PMI Malinau, yang juga Sekda Malinau Dr. Ernest Silpanus SPI MMLH, dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Malinau, Yuli Triana SOS MSI pada Selasa, 1 September 2026 pagi. Kegiatan ini dipusatkan di sejumlah titik strategis yang ramai dilalui masyarakat, diantaranya kawasan jembatan, persimpangan lampu merah, serta simpang 4 showroom Dekranasda Malinau. Kepala DKPP Malinau Yuli Triana mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap kiriman yang mulai dirasakan wilayah Malinau. Masyarakat terutama pengguna kendaraan roda 2 diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan kualitas udara yang menurun.
0: Masker yang kami tersedia masker saat ini 2.200 kotak. Nah, dalam satu kotak ini ada 50 lembar. Nah, untuk saat ini menurut kami masih aman untuk kita bagikan ke masyarakat bukan hanya wilayah perkotaan. Wilayah perbatasan pedalaman kami upayakan juga kita melihat kabut asap apakah nanti penerbangan bisa dan lain sebagainya. Supaya ini bisa terdistribusi di sana juga. Dan kami juga tetap mengantisipasi kabut asap yang berkondangan. Kita akan tahu kapan selesainya. Sehingga kami juga ada upaya kami untuk menambah stok kami. Seperti itu.
9: Sementara itu, Sekda Malinau yang juga Ketua PMI Kabupaten Malinau, Dr. Enerasi Panus, SPI MMMH mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Malinau.
10: Sebenarnya pembelajaran bagi kita dan ini bukan hari ini saja. Beberapa tahun, beberapa puluh tahun lalu juga kejadian yang sama. Tapi sempat pada saat itu hilang. Nah, saya nggak tahu kok tahun ini ada kembali gitu. Mungkin pengawasan kali terhadap semua masyarakat maupun badan usaha atau oknum atau siapa saja yang melakukan mungkin kegiatan aktivitas pertanian, perkebunan, dan berladang.
11: Untuk Kabupaten Marinda, apa yang menjadi himbauan terbesar bagi masyarakat?
10: Yang pertama, tolong kita gunakan masker kalau berada di luar ruangan. Kemudian kurangi kalau memang aktivitas, kalau kurang perlu. Kemudian bagi masyarakat juga banyak minum air putih, karena itu salah satu upaya kita untuk mengurangi. Kemudian bagi pekebun, peladang, dalam rangka mungkin persiapan untuk lebih melihat, melaporkan jika mungkin ada kegiatan berkebun dan peladang.
9: Pemerintah daerah bersama PMI Kabupaten Marinda akan terus memantau kondisi lapangan dan melakukan langkah-langkah pencegahan guna melindungi kesehatan masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga, khusus wilayah perbatasan. Kualitas udara memburuk. Pemkab Malinau terapkan belajar dari rumah selama 2 hari. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
12: Sekian berita Kaltara.

0: Eh, Jang. Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
1: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
0: Anu, berita daerah, Ba. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
1: Oh, ada, Ba.
0: Alah, botek mula tuh.
1: Oh, betul, Ba. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, Sekalimantan pun ada.
0: Oh, iya ke Jang?
1: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. Kondisi ini mendorong Dinas Kehutanan Kaltara mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh paparan asap, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, menegaskan masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara belum membaik. Paparan asap karhutlah yang terus berlangsung berisiko mengganggu kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Dan menuruti masyarakat yang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah wajib meningkatkan perlindungan diri, menggunakan masker yang tertutup rapat dan sesuai standar menjadi salah satu langkah penting menekan paparan partikel berbahaya. Dan juga pendengar ya, Nur Laila juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dan warga yang kondisi kesehatannya sedang menurun. Mereka diminta tidak melakukan aktivitas fisik berat di ruangan terbuka karena dapat memperbesar risiko gangguan pernafasan. Kalau kondisi badan kurang sehat, jangan memaksakan diri beraktivitas berat di luar. Ini untuk mengurangi risiko gangguan pernafasan akibat asap. Dan ia menegaskan, paparan asap secara langsung tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Ketika tubuh dalam kondisi tidak prima, paparan polusi udara dapat semakin memperbesar resiko munculnya gangguan pada saluran pernafasan. Selain membatasi paparan asap, pendengar, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat juga harus diperketat, termasuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas di luar rumah. Dan juga Dishut Kaltara turut mengingatkan masyarakat agar tidak menunda mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gejala serius seperti sesak nafas berat, nyeri dada, hingga penurunan kesadaran merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan medis segera. Di tengah ancaman asap yang terus membayangi, pemerintah daerah melalui Dishut Kaltara memastikan koordinasi penanganan karhutla di lapangan terus dilakukan. Namun masyarakat juga diminta tidak pasif dan mengambil langkah perlindungan secara mandiri. Nur Laila menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas selama kualitas udara belum kembali normal. Yang paling penting sekarang adalah menjaga kesehatan dan mengurangi paparan asap selama kondisi udara belum membaik. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap jaga kesehatan. Jika Anda harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan meminimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Untuk Anda yang mempunyai anak kecil, anak bayi ya, atau orang tua yang lansia, itu harus tetap diwaspadai, jangan terlalu dibiarkan berlama-lama di ruangan terbuka. Dan juga yang paling penting adalah di masa ini, pendengar ya, karena hujannya juga jarang di masa kemarau ini, jangan bakar sampah sembarangan, tetap menjaga keselamatan. Kalau misalnya membakar sampah, harus ditungguin, jangan ditinggal ya, supaya apinya tidak menyebar kemana-mana. Dan juga lebih baik kalau membakar sampah di daerah rumah, sebaiknya buat galian lubang supaya sampahnya tidak menyebar, ke apinya tidak menyebar kemana-mana, dan tetap harus dijaga sampai selesai ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Dan di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi